8.52 minit pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis dalam Mesra Harmoni 3 petang hingga 6 petang. Dalam segmen Aku Ada Cerita, InsyaAllah bersama dengan rakan setugas Helmi. Hari Khamis nanti, rakan setugas Sejah Fauzi akan menemankan Audas sekejap lagi dalam Sesegar Harmoni 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang tersedia sepanjang 3 jam kita bersama, lebih kurang 3 jam kita bersama. Ingat, bahagia, membahagiakan dan dibahagiakan, itu yang sangat-sangat kita perlukan. Jadi belajar untuk bahagia dengan diri sendiri, membahagiakan orang lain, dan mudah-mudahan kita dibahagiakan. Assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan. Kita insan biasa. Bye-bye.

0: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dayang Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Arsenal semakin hampir untuk menamatkan kemarau kejuaraan Liga Perdana Inggeris selepas 22 tahun setelah menang 1-0 ke atas Burnley di Stadium Emirates awal pagi tadi. Kemenangan tersebut menjadikan Arsenal berjaya mengumpul 82 mata daripada 37 perlawanan, 5 mata di depan Manchester City yang bermain 36 perlawanan. Arsenal akan disahkan sebagai juara sekiranya City gagal menewaskan Bournemouth dalam aksi awal pagi esok. Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, dilaporkan akan menamatkan perkhidmatannya pada hujung minggu ini. Guardiola telah memenangi 6 kejuaraan di Liga Perdana Inggeris dan kejuaraan pertama di Liga Juara-Juara selain keseluruhan 20 piala sejak ketibaannya di England pada tahun 2016. Menurut media, Guardiola akan meletak jawatan selepas perlawanan terakhir City menentang Aston Villa. Walau bagaimanapun, City akan mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berkenaan spekulasi itu. Neymar kembali disenaraikan dalam skuad Brazil ke Piala Dunia bulan depan selepas pengendali baharu Carlo Ancelotti mengesahkan kemasukan penyerang itu dalam senarai akhir pasukan. Pemain berusia 34 tahun itu kembali menyertai skuad kebangsaan selepas diketepikan sejak tahun 2023 akibat beberapa siri kecederaan yang menjejaskan kempen kelayakan Brazil. Ancelotti berkata keputusan memanggil semula Neymar dibuat berdasarkan tahap kecergasan dan prestasi semasanya. Pemain itu sebelum ini menegaskan dia sudah melakukan segala-galanya untuk membuktikan dirinya cukup cergas bagi beraksi di Piala Dunia. Jose Mourinho dilaporkan bersetuju untuk kembali membimbing Real Madrid menerusi kontrak selama 2 tahun selepas pengendali berpengalaman itu mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya ketika itu, Benfica. Menurut laporan media antarabangsa, Mourinho kini muncul calon utama untuk mengambil alih tugas di Santiago Bernabeu selepas Real Madrid melalui 2 musim berturut-turut tanpa sebarang trofi utama. Sumber terdekat memaklumkan persetujuan secara lisan sudah dicapai antara kedua-dua pihak, namun kontrak rasmi masih belum ditandatangani. Benfica dijangka menerima pampasan sekitar 7 juta euro memandangkan Mourinho masih mempunyai kontrak bersama klub Portugal itu sehingga tahun 2027. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Deli.

0: dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia jam 10 pagi nanti.
2: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
3: Haruni FM.
4: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, 9.04 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan suka saya Alif sebentar tadi. Ya, seterusnya saya Jafar Zaman menemani sehingga jam 12.30 hari di pertemuan kita hari ini.

Itu dia sebuah lagu dari kumpulan Spring dengan lagu Romantis. Ya, apa kabar rakan kita Sarina Misha? Semoga sehat hendaknya di samping tugasan harian. Dan terima kasih kerana memilih Harmon FM sebagai teman berhibur. Ya, terima kasih juga untuk rakan kita Maria di Lumut. Katanya cuaca di Lumut cerah ketika ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Ajake juga. Ya, tidak sabar menantikan resipi kita. Sabar ya, 10.30 minit pagi nanti. Ya, terima kasih untuk Suryaniwati RPN Maragang. Katanya cuaca juga cerah di kawasan berkenaan.

Ya, jangan lupa bersyukur. Hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah anugerah yang dipercayakan. Semua yang kita miliki adalah titipan. Kesehatan adalah segalanya untuk menikmati segala yang ada. Maka perbanyakkanlah bersyukur atas segala nikmatnya. Itu dia kiriman Nadia di Batu Marang. Terima kasih, Nadia.

Ya, semoga lagu dari kumpulan Liliket, Hatiku Kau Luka, membawa kita ke pukul 9.28 minit pagi. Ya, jangan mengharap orang lain merubah nasib milik kita, namun lakukan dengan fikiran positif agar langkah demi langkah akan berkembang megah tanpa mengikut fikiran negatif. Itu dia, Sukarseh yang berada di Tutong. Terima kasih Sukarseh sudah pun online bersama kita di Segar Harmoni Pagi. Dan ada lagi daripada Aton, Aton di Industri Lambak Kanan. Katanya semoga anak mama Habibul Ashrif dan Platonya dalam lindungan rahmat Allah di hutan dipermudahkan langkah demi langkah semasa bekerja. Daripada Eton Lambak Kanan, terima kasih Eton. Itu dia doa dari seorang ibu untuk anaknya yang sedang bertugas berkhidmat untuk negara ya. Terima kasih juga untuk Ajah Nuri, Ajah Abdul Rahman sedang santai mendengarkan Harmon FM. Teman berteman kita di udara sedang menikmati sarapan katanya.

bersama dengan Eliana sementara tadi dengan lagu Khalis Rindu membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi. Ya, sebetulnya kita ada lawatan dari anak-anak day school, ya. Itulah. Ya, saya tadi terperangkap dengan anak-anak yang ramai masuk ke studio siaran. Ya, Papa Nan, terima kasih dengan lawatan yang dibuat. Semoga memberikan info yang terbaik untuk anak-anak semua yang akan menduduki peperiksaan. Primary 6 katanya. Itu dah, kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Ya, baik, seterusnya ada kiriman daripada siapa ni? Kita cek dulu kiriman daripada Mimi Sayang katanya Lumut Villa. Untuk Mama sudah makan ubat, jangan lupa katanya untuk adik-adik semua semoga terus sehat di samping menjalankan tugas harian. Ya, baik, jangan lupa 10 pagi kita ada berita dunia jam 10 pagi nanti.

Ya, sebuah lagu di era tahun 90-an bersama dengan kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara. Ya, baik, terima kasih untuk Ongku Sungguh katanya untuk dan sanak kawan-kawan yang sama-sama duduk di Mukim Sungai Kedayan. Semoga Allah memberkati kamu semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih juga untuk Ojah Jerry sudah pun online bersama kita di sebelah pagi ini. Okay, info cuaca Kampung Batu Marang, panas, siok menjamur indahnya sambil mendengar Radio Harmoni tetap di hatiku nombor satu daripada Hana yang berada di Kampung Batu Marang. Terima kasih juga Hana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Indonesia akan terus membina keupayaan pertahanannya di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto berkata demikian semasa majlis penyerahan 6 jet pejuang Rafale dan beberapa peralatan ketenteraan yang lain kepada Tentera Udara Indonesia. Pada Januari lalu, Indonesia menerima 3 jet pejuang Rafale dan menerima 3 buah lagi jet pejuang yang sama semasa majlis yang berlangsung di Pangkalan Udara Perdana Kusuma. Dalam ucapannya, Tuan Prabowo berkata penambahan tersebut adalah bagi memperkukuhkan pencegahan di tengah ketidaktentuan global sambil mengekalkan pendirian pertahanan Indonesia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin yang diduduki menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Menurutnya lagi, satu daripada 5 keluarga di Gaza hanya makan sekali sehari dengan operasi kemanusiaan juga terjejas oleh sekatan ke atas kemasukan alat ganti kritikal, penjana kuasa dan peralatan lain selain kekurangan bahan api dan minyak enjin. Pemimpin China dan Rusia akan bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan dua hala, kerjasama dan isu-isu antarabangsa dan serantau yang menjadi kebimbangan bersama semasa lawatan Tuan Vladimir Putin ke China. Demikian menurut jurucakap Kementerian Luar China Guo Jiakun pada satu sidang media di Beijing. Tuan Putin akan mengadakan lawatan negara ke China selama dua hari bermula hari ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Guo berkata lawatan Presiden Putin itu merupakan yang ke-25 ke China. Kedua-dua pemimpin juga dijangka membincangkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Tehran menghadapkan beberapa cadangan untuk menyemak semula usul yang dihadapkan oleh Amerika Syarikat yang bertujuan menamatkan Perang Timur Tengah. Jurucakap Kementerian Luar Iran memaklumkan perkara tersebut selepas Tehran menghadapkan maklum balasnya melalui pengantara Pakistan. Ismail Baghi dalam kenyataannya juga menegaskan meskipun Amerika Syarikat secara terang-terangan menolak usul yang dicadangkan, Tehran mendakwa telah menerima pembetulan pertimbangan dari pihak pengantara. Minggu lalu, Presiden Donald Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai April lalu kini goyah apabila kedua-dua pihak masih berselisih pandangan mengenai beberapa isu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata akan menyeru Menteri Kewangan G7 untuk mengikuti rejim sekatan bagi mengelak pembiayaan daripada apa yang beliau sifatkan sebagai mesin perang Iran. Kenyataan dibuat ketika Bessent tiba untuk mesyuarat kumpulan itu di Paris. Para menteri sedang mencari titik persamaan dalam menangani

0: ketegangan ekonomi dan ketidakseimbangan global susulan penjualan pasaran bond yang dicetuskan oleh kebimbangan mengenai risiko inflasi daripada perang Iran. Bond dari Tokyo ke New York mengalami kerugian yang berterusan dengan pelabur mengharapkan kenaikan kadar bank pusat atas kebimbangan bahawa kenaikan harga tenaga boleh mencetuskan inflasi. Rejim Israel memintas kapal-kapal bantuan ke Gaza selepas berlayar dari Turki minggu lalu. Pemintasan dilakukan dengan Perdana Menteri Israel beralasan misi itu bertujuan untuk menyokong kumpulan Hamas. Global Sumut Flotilla tersebut adalah yang terbaru dalam rentetan percubaan aktivis untuk memecah sekatan Israel ke atas wilayah Palestin. Kira-kira 50 kapal berlepas dari Turki pada Khamis lalu dan pemintasan Israel mendapat kecaman daripada Ankara. Lintasan sempadan antara timur Republik Demokratik Kongo dan Rwanda kekal ditutup selepas pihak berkuasa Rwanda menutup sempadan Ruzizi 1 dan Ruzizi 2 di Bukavu dan mengetatkan langkah di lintasan Goma Gisenyi berikutan wabak Ebola terbaru di Kongo. Penutupan dibuat selepas pihak berkuasa Kongo mengumumkan kemunculan semula Ebola di zon kesihatan wilayah Ituri iaitu Rwampara, Bongwalu dan Bunia serta kes yang disahkan di Goma. Pertubuhan Kesihatan Sedunia kemudian mengisytiharkan wabak itu sebagai kecemasan kesihatan global dengan memberi amaran tentang risiko penyebaran serantau. Wabak tersebut melibatkan strain Ebola Bundibuyo yang jarang berlaku dan tidak ada vaksin yang diluluskan. Akhir sekali, pemandu kereta api melanggar dengan sebuah bas di ibu negara Thailand dengan membunuh 8 orang telah diuji positif dadah dan didakwa memandu secara melulu. Kereta api pengangkut barang itu merempuh bas awam pada petang Sabtu di Bangkok lalu terbakar dan mencederakan 30 yang lain. Polis membuat dakwaan ke atas pemandu kereta api yang turut cedera dan pengawal lintasan kereta api atas tuduhan cuai menyebabkan kecederaan dan kematian. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia jam berita dunia pada pukul 1 petang.

Ya, bersama dengan Sunny Sahuri sebentar tadi dengan lagu Sejakku Mengenal Dirimu. Itu dia. Ya, terima kasih aja Wang. Sedikit kata hari ini, aku tidak menyesal apa yang sudah terjadi di dalam hidupku. Ya, karena tanpa kisah itu, aku tidak akan mengenal apa itu arti sebuah kesabaran, keikhlasan dan juga kekuatan. Itu dia. Terima kasih aja Wang. Ya, Zaleha Kampung Kiudang juga menghantarkan kata-kata, tanpa kita sedar ulang tahun kelahiran kita adalah hari kesakitan ibu kita melahirkan kita. Jangan lupa doakan, terima kasih kepada ibu kerana tarikh keramat berkenaan. Terima kasih Zaleha di Kampung Kiudang.

Ya, terima kasih untuk yang THS, katanya untuk sepupu yang menunaikan ibadah haji, semoga selamat pergi, selamat kembali dengan mendapat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Kak Ros lambat kanan, terima kasih Kak Ros. Bro Junaidi, cuaca di KB panas ketika ini, alhamdulillah. Juga rakan kita Ima, jagalah mulut katanya, kerana mulut badan binasa, kerana mulut orang terasa, kerana mulut ada hati terluka, kerana mulut tidak bertegur sapa, kerana mulut kita buang masa, kerana mulut putus saudara, kerana mulut kita dapat dosa, kerana mulut juga kita masuk neraka. Itu dah kiriman daripada Ima. Terima kasih Ima.

Bersama dengan Mak Santol sebentar tadi dengan lagu Kasih Sayang dipetik daripada filem 2x5. Berapa ya? 2x5? 10? 5x2 pun 10 juga. Itu dia. Terima kasih untuk Selamahi katanya minat dengan lagu Endang Historina sebentar tadi. Jangan pergi sebelum aku mati ya. Ya, Jagosni, terima kasih Jagosni juga minat dengan lagu-lagu kita. Gadis desa berbaju kurung duduk berehat, warga emas, RPN Kampung Bukit Beruang tutung keadaan cuaca panas. Itu dia, terima kasih Jagosni.

Bersama dengan Mas Idayu, single-single lan cubit-cubitan. Lama-lama bawa bahagia ya. Mula-mula anda suka, lama sudah tu jadi peminat setia kah, jadi teman hidup kah sepanjang hayat kita. Ya baik, jangan ke mana-mana, selepas lagu ini kita bersama dalam Dapur Harmoni. Terima kasih Sarbanun K. Katanya doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik, insyaAllah akan datang perkara yang baik-baik. Terima kasih Sarbanun K.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam Dapur Harmoni. Ya, seperti biasa Dapur Harmoni kita mengongsikan beberapa resepi menarik untuk dicoba oleh pendengar kita ya. Ya, bukan hanya pendengar juga, saya pun ikut belajar nih, sama-sama kita belajar ya. Ya baik, ada beberapa yang sudah pun saya sediakan di sini, lebih kurang dalam 4 ke 5 resepi ya, jika sempat. Okey, baik, kita bacakan resepi pertama iaitu kuih onde-onde labu kuning gula melaka. Ini pakai labu kuning, biasanya tadi pakai ubi manis pun boleh, tepung pun boleh, tapi ini pakai labu kuning. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, caranya, mula-mula dulu kita bacakan dulu bahan yang diperlukan untuk membuat onde-onde labu kuning gula melaka ya. Bahan-bahannya, satu cawan labu kuning yang sudah pun dikukus lebih kurang 15 minit dan dilenyek ataupun yang ketani-ketani hancurkan ya. Satu cawan labu kuning yang sudah pun dikukus 15 minit lebih kurang dan kita hancurkan. Dua cawan setengah tepung pulut, dua cawan setengah tepung pulut, dua sudu makan tepung gandum, dua sudu makan tepung gandum, satu sudu kecil garam, satu cawan air dan sedikit gula melaka untuk inti. Ya, kelapa parut untuk salutan di luar kuih, kukus selama lebih kurang 5 minit dan tambah sedikit garam. Ya, kenapa kita ni kukus kelapa tadi? Agar kuihnya tahan lama ya. Orang kita ni dah cepat bangas. Kalau kita ni dah kukus, ia akan mengambil masa yang cepat untuk kuih tadi berubah. Jadi kalau kelapanya kita ni kukus sekejap, akan tahan lama. Okey, kemudian sediakan air rebusan untuk mendidih ataupun untuk mengukus. Ini pakai mendidih ni, dalam periuk pun boleh pakai, periuk biasa, kemudian masukkan air. Sekarang kuih hatu, sekarang kita ni masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Ya, sekali lagi saya bacakan bahan untuk membuat resepi kita hari ini, tu labu kuning, onde-onde labu kuning gula melaka. Kita gunakan satu cawan labu kuning yang sudah pun dikukus lebih kurang 15 minit, kemudian kita ni lenyek. Kemudian dua cawan setengah tepung pulut, dua sudu makan tepung gandum, satu sudu kecil garam, satu cawan air, sedikit gula melaka sebagai inti, kelapa parut untuk salutan luar kuih, dikukus lebih kurang 5 minit dan tambah sedikit garam. Bagi garam kelapa parut atau kemudian sediakan air rebusan untuk mendidih. Itu dia resepi kuih onde-onde labu kuning gula melaka. Kemudian kita beralih kepada cara untuk pembuatannya, bagaimana cara untuk membuatnya. Jadi seperti biasa pendengar kita, mana yang mana yang tidak sempat, insyaAllah jangan susah, nanti akan saya hantarkan ya ke talian WhatsApp bebis kita dan juga di status Harmon FM. Apa yang perlu awak lakukan, cuma beritahu, minta sendkan, insyaAllah akan saya sendkan mana yang kita termampu ya. Ya baik, cara-cara untuk membuat labu kuning tadi, untuk membuat kuih labu kuning. Ya, campurkan labu dengan garam. Campurkan labu dengan garam. Letakkan tepung pulut dan tepung gandum. Letakkan tepung pulut dengan tepung gandum.

0: Dom, sebetika nak dahulu adunan. Ya, kita satukan ya. Tadi kita ambil labu yang telah pun dipenyek tadi, simpan sedikit garam, kemudian kita ni letakkan tepung gandum dan juga tepung pulut. Ya, sebatikan gaul rata ketiga-tiga bahan tadi. Ya, letakkan air sedikit demi sedikit kerana takut lembik ataupun licaknya orang kata ni adunan tadi, sebab labu tu akan mengeluarkan air. Itu dia, letakkan sedikit air, jangan banyak, sedikit demi sedikit saja. Tani lihat keadaannya, okay, kerana takut terlebih lembik ataupun licak. Okay, adun sehingga dough tidak melekat di tangan. Jika lembut, tambah sedikit tepung pulut. Jika adunan keras, tambahkan air hingga diadun dan boleh dibentuk bulat. Itu dia. Kita ni adun ke semua tadi dan pastikan indah melekat lagi di tangan. Jika lembut, tani tambah sedikit pulut, tepung pulut. Jika keras, tambah sedikit air. Itu petuanya. Kemudian tani bulat-bulatkan adunan dan leperkan, masukkan inti gula melaka di dalamnya. Macam biasa membuat kuih melaka, gula melaka, kalau kita pandai membuat kuih gula melaka sama ni. Ganya kita ni hari ini menggunakan labu. Kemudian tani rebus, masukkan bola ke dalam air mendidih. Apabila timbul ke permukaan, itu tandanya ia sudah masak. Ya, setelah itu tani salutkan kelapa, angkat bola dan terus golekkan ke atas kelapa parut sehingga rata dan siap. Itu dia, mudah secaranya. Telah kita ni adun semua tadi, labu, letak sedikit garam, letak tepung pulut, tepung gandum, satukan adunan. Kemudian kalau rasanya keras, kita ni tambah sedikit tepung pulut. Kalau sudah apa tu, kalau adunan keras, tambah sedikit air. Kemudian tani bentuk bulat dan ketani leperkan. Kemudian tengah-tengah bagi lubang sikit, masukkan gula melaka. Ketani tutup, jadikan bulatan kembali dan ketani masukkan ke dalam air mendidih. Apabila ia timbul, itu artinya ia sudah masak. Okey, kemudian tani angkat yang ketani bulatkan atau terus golekkan ke atas kelapa parut sehingga ianya rata dan siap untuk dinikmati. Itu dia resipi pertama kita, iaitu kuih mana tadi? Kuih onde-onde labu kuning gula melaka. Itu dia resipi pertama sudah pun kita bacakan. Kemudian kita beralih kepada resipi kedua dan kita ingin bertanya juga kepada pendengar kita, bagaimana perkhabaran dan juga bagaimana mungkin ada yang sudah mencuba resipi-resipi kita sebelumnya, ya, mungkin bagaimana, adakah sukses ataupun sebaliknya. Jadi kita kongsikan di mana keputusannya, adakah orang kata ni dapat menambat hati keluarga, dapat dipakai resepi untuk majlis dan sebagainya. Itu yang kita ingin mendengar, ya. Okey, banyak yang menghantar ni di sini, tapi semua minta resepi. InsyaAllah akan saya hantarkan nanti setelah program kita selesai, ya. Ya, jadi nantikan dan juga boleh didapati di status Harmon FM. Ya, baik, kita beralih kepada mie rebus pekat berempah. Ni mie rebusan ni, saya memang gemar ni mie rebusan ni. Biasanya kalau saya membeli, kalau ada penyorang kata ni ayam yang koyak-koyak, harganya RM2. Jangan main-main. Bukannya banyak tu RM2 tu, cuma semangkuk soto saja. Jadi kalau buat sendiri puas hati kan. Kalau mau daging lagi mahal harganya. Kalau daging disimpannya lebih kurang RM3.50. Jadi kalau keluarga besar, kenapa tidak kita cuba sendiri untuk mencuba resepian, ya. Mie rebus pekat berempah. Memang sedap ni. Okey, katanya confirm menyelerakan. Ini memang ni, saya pun setuju, memang sedap. Ya, bahan-bahan utama kita perlukan satu paket mi kuning. Kemudian setengah kilo daging ataupun dah mau pakai daging boleh juga pakai ayam ah. Okey, kemudian ada tahu yang telah pun digoreng, telur rebus, tauge telah pun dicelur, sawi dan juga cili hijau dipotong-potong halus. Ya, cara memasaknya, kita rebus daging hingga empuk, hiris dan simpan air rebusannya. Kalau ayam boleh juga tani rebus ayam tadi, kemudian ketani boleh koyak-koyak ayam atau untuk dihidangkan nanti, simpan di atas mi berkenaan. Kalau daging pun sedap, jadi pastikan air rebusannya jangan dibuang. Kemudian tani kisarkan kentang dan juga ubi manis ataupun ubi keladi, keledek. Ubi kentang, ubi manis pun boleh, ubi keladi pun boleh, tapi biasanya yang sedap ubi manis. Kemudian hingga halus kita ni kisar. Kemudian panaskan minyak, tumis bahan kisar. Kemudian kita ni masukkan rempah kari dan kunyit. Masukkan rempah kari dan kunyit, masak hingga pecah minyak. Masukkan kentang dan juga keledek ataupun ubi manis tadi yang telah pun dikisar. Tuang air rebusan daging ataupun ayam, kacau sebati, perasakan dengan garam dan juga gula. Ya, sebetulnya bahan-bahan yang kita perlukan tadi itu bahan utama tu sebetulnya. Kemudian bahan yang kita perlukan, setengah kilo ubi manis ataupun setengah kilo ubi keladi, ketani rebus dan ketani kisar, 6 biji ubi kentang sama juga rebus dan kisar, 4 biji bawang besar dikisar, 4 ulas bawang putih juga dikisar, 5 sudu besar serbuk kari, 20 gram udang kering, ini pun direndam dan dikisar, ya, 1 sudu kecil serbuk kunyit, garam dan gula secukupnya. Itulah bahan-bahan untuk dikisar tadi, ya, bahan-bahan untuk memekatkan kuah kari kita, ya. Sekali lagi, setengah kilo ubi manis ataupun ubi keladi, 6 biji kentang, semua ini direbus dan dikisar, 4 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih juga dikisar.
1: Goreng sudahlah terpuji seantero dunia.
0: 5 sudu besar serbuk kari, 20 gram udang kering, rendam dan juga kisar, 1 sudu kecil serbuk kunyit, garam dan gula secukupnya. Itu untuk bahan kuahnya. Kemudian bahan untuk masa makan sekarang, boleh digunakan 1 paket mi kuning. Kemudian jangan lupa rebus setengah kilo daging, terpulanglah berapa kilo tadi mawa. Kemudian direbus dan hiris, jangan dibuang, ya, punya air tua. Ya, tahu digoreng, telur direbus, tauge dicelur, sawi pun dicelur, anda dicelur pun boleh, dan cili hijau, ya, dihiris nipis. Cara masak, rebus daging hingga empuk, hiris dan simpan air rebusan, kisar kentang dan juga ubi keladi ataupun ubi manis hingga halus, panaskan minyak, tumis bahan kisar. Bahan kisar tadi ialah bawang besar, bawang putih, itu semua masukkan, ya, kemudian masukkan rempah kari, masukkan kunyit, masak sampai pecah minyak. Masukkan kentang, masukkan ubi keladi atau ubi manis, dan tuangkan air rebusan daging ataupun air rebusan ayam tadi, ya. Kemudian bolehlah tani simpan perasa, perasa garam dan juga serbuk perasa. Itu dia. Selesai resepi kedua kita. Sudah saya bacakan mie rebus pekat berempah.
1: Memang special, memang pedas.
0: Ya, semua minta hantarkan resepi, insyaAllah akan saya hantarkan, ya. Ya, tapi kena sabar dulu selepas program ini nanti, ya. Semalam pun ada minta hantarkan saya resepi minggu lepas. Kan nyorang kata ni mendengar siaran ulangan pada hari Ahad, jadi anda sempat untuk mendengar pada hari Selasa. Tapi sebaiknya bis kita hantarkan ataupun minta resepi pada hari Selasa, ya. Ya, kerana resepi pastinya ada bersama saya, dan ditakuti DJ yang bertugas hari Ahad tak dapat mencari resepi. Itulah, bukan apa, ya. Jadi sebaiknya minta sekarang. Okey, kita ni beralih kepada resepi ketiga. Resepi sambal udang. Sambal udang ni pun lain-lain orang lain caranya. Ini resepi sambal udang yang berempah dan juga menyelerakan. Kita gunakan udang. Udang ni apa saja jenisnya? Udang, mau udang gala, udang biasa. Udang ni pun banyak, kan, namanya. Ada udang laut, apa lagi? Udang laut, udang pas, apa tu? Udang keratas. Saya dengar ada, kan? Kemudian ada udang gala, berbagai jenis.
1: Memang lazat.
0: Tapi yang paling sedap udang yang sedang basar lah. Puas hati. Kemudian kita ni gunakan cili kering, bawang besar, kemudian bawang merah, gula, kicap manis dan juga kicap karamel. Kicap karamel ni dah mau pun tak apa, tapi kalau ada boleh pakai. Sedikit pusu. Pakai pusu ni, ya. Sedikit belacan, confirm sedap. Okey, itu dia bahan-bahan utama. Kita gunakan udang, kemudian cili kering sedikit, mana-mana saja. Kalau bis kita mau padas, simpan banyak cili. Ini lebih kurang 20 tangkai katanya. Kemudian bawang besar, bawang kecil atau bawang merah, ya. Gula pasir, kicap manis, jangan banyak gula pasal ada sudah kicap manis, dan juga boleh kicap karamel, sedikit pusu dan sedikit belacan. Ya, cara membuatnya mudah saja. Kita kita goreng dulu udang separuh masa untuk membuang air. Jangan masak terus, ha, separuh masak saja udangnya. Kemudian tadi kisarkan bahan-bahan tadi, itu bawang basar, bawang merah, itu semua dikisar. Ha. Kemudian tumiskan bahan-bahan sehingga pecah minyak. Pastikan sampai pecah minyaknya, ya. Kita ni tumis barang-barang tadi, ya. Kemudian apabila masak, pastikan api yang kecil dan masukkan satu sudu kicap manis ataupun kicap karamel, mana saja antara dua boleh. Masukkan sedikitlah, jangan terlalu, jangan banyak, jangan mengajut. Kemudian masukkan sedikit gula, sedikit air dan serbuk perasa secukupnya. Ya, apabila sambal sudah nampak pelikat, bolehlah kita letakkan udang dan hirisan bawang besar tadi kalau suka. Kalau anda suka, anda payah, ha? Okey, kemudian kacau untuk sebatikan dan sambal tadi sampai sebati. Jangan lama-lama sebab udang sudah pun kita goreng separuh, separuh masak. Jadi janganlah goreng lama-lama, ya. Dan udang tadi sudah pun siap untuk dihidangkan. Itu dia, mudah saja caranya. Tumis semua barang-barang tadi yang bawang-bawangan itu. Tumis sampai pecah minyak. Kemudian api kecil. Masukkan kicap manis, kicap karamel. Ya, apabila nampak pekat, boleh masukkan udang dan hirisan bawang.
1: Masak kerjanya enteng.
0: Ya, pastikan dikacau rata dan anda payah lama-lama masak sebab udang sudah pun digoreng terlebih dahulu. Itu dia resepi kita yang keberapa ni, saya cek dulu. Okey, tadi yang pertama sudah sagu, kemudian tadi kita ni buat kuih onde-onde labu kuning, ya, gula melaka. Kemudian resepi kita yang kedua, okey. Resepi kedua kita mie rebus pekat berempah. Kemudian resepi ketiga tadi udang, sambal udang. Dan kita ada resepi keempat. Resepi keempat kita iaitu ayam masak sos. Kita ada ayam masak sweet and sour. Ini dia ayam sweet and sour. Ni pun berhargan, ya. Kalau tanim Bali, sedikit ganya. Berapa sudah harganya tu, Jadi kalau membuat sendiri, puas hati. Boleh cuba. Ya, mudah saja caranya. Resepi kita yang keempat.
2: Kalau nyakit, enggak boleh banyak.
0: Iaitu ayam masak masam manis. Sweet and sour. Okey, mula-mula kita ni gaul ayam dengan telur, tepung jagung dan juga garam. Itu caranya. Kita bacakan dulu resepi. Sebagusnya kita bacakan dulu resepi, ya. Okey, kita ni bacakan dulu resepi sebelum saya bacakan caranya. Okey, resepi memasak sweet and sour chicken. Okey, resepi yang digunakan ayam. Kemudian kita ni boleh ada option ni, boleh jual ayam yang bertulang ataupun isi ayam saja. Boleh jual. Kita ni potong kecil-kecil. Kemudian kita gunakan sebiji telur, 3 sudu besar tepung jagung, sedikit garam dan minyak untuk menggoreng. Tu ayamnya tadi tu, boleh gunakan ayam yang masih bertulang ataupun isi ayam, dipotong kecil, sebiji telur, 3 sudu besar tepung jagung, sedikit garam dan minyak untuk menggoreng. Ya, kuahnya pula untuk menjadikan ia sweet and sour ataupun masam manis, 3 sudu besar sos tomato, sos cili, sos tiram dan sedikit gula dan juga cuka. Kemudian kita ambil air dan sedikit tepung jagung, bancuh dengan air untuk memekatkan. Kemudian kita ada bawang besar dipotong kasar, capsicum merah ataupun hijau, boleh jual dua-dua. Kemudian tomato yang sudah pun dipotong dan sedikit nenas jika suka. Kalau anda suka, anda payah, ha? Ada je orang dibaginya sedikit timun. Boleh jaganya timun ini ditakuti anda tahan. Cepat bersih, kan? Jadi janganlah, kalau anda mahu, kalau makan sekali bolehlah terus bertimun. Kalau anda mahu, kalau makan sampai ke malam ataupun esok, jangan tadi simpan timun. Memang bahaya tu, nanti rosak semua masakan kita, ya. Kerana timun tadi akan mengeluarkan air. Jadi akan berairlah sweet and sour chicken kita ni. Ya, baik, sekali lagi bahan-bahan diperlukan ayam, kemudian isi ayam pun boleh, telur, tepung jagung, garam dan minyak untuk menggoreng. Untuk kuahnya pula, kuah sweet sour kita gunakan sos tomato, sos cili, sos tiram, gula, cuka.

air. Satu sudu kecil tepung jagung dipancuh dengan air untuk menjadikannya pekat. Bawang besar dipotong kasar, kapsikum merah atau hijau. Buah tomato yang telah pun dipotong, sedikit nenas jika suka. Itu dia. Bahan-bahan untuk membuat sweet and sour chicken. Kemudian kita beralih kepada cara pembuatannya. Mula-mula kita gaul ayam dengan dengan sedikit tepung jagung dan juga garam. Goreng ayam sampai keemasan, angkat dan ketepikan. Kita toskan ya agar minyaknya dah ikut sama. Kemudian tadi panaskan sedikit minyak, ketani tumis bawang besar sekejap. Ya, masukkan kapsikum, tomato dan juga nenas. Campur semua bahan, kuah, kacau masuk ke dalam kuali. Apabila mendidih, masukkan pancuhan tepung jagung. Masukkan ayam goreng tadi, gaul rata sampai kuah melekat. Itu dia, mudah saja. Mula-mula ketani satukan isi ayam dengan telur, tepung jagung dan juga garam. Ketani goreng keemasan, angkat dan toskan. Panaskan sedikit minyak, ditumis bawang besar sekejap. Masukkan kapsikum, tomato dan juga nenas. Campur semua bahan, kuah, masukkan dalam kuali ya. Apabila mendidih, masukkan bancuhan tepung jagung supaya pekat sedikit. Kalau anda mahu pun boleh jua. Masukkan ayam goreng, gaul rata sampai kuah melekat. Kalau mau ikan pun sama ni, boleh juga ambil isi ikan, ketani gaul sama tepung, bagi sedikit garam, bagi telur. Sama macam tadi, digoreng dulu sekejap dan ketani tumpahkan kuahnya. Kemudian itulah resepi kita, siap untuk dihidangkan. Okey, ingatkan tadi yang terakhir, ada lagi satu rupanya resepi ni. Resepi ni baru saya kena pinta. Ngam saya surfing-surfing, saya nampak resepi ni. Jadi tidak keberatan untuk kita kongsikan bersama. Yang maklumlah musim mangga kan. Ni yang minta resepi kerabu mangganya. Okey, ni dia. Kerabu mangga. Jadi semoga yang meminta tadi, berpuas hati hendaknya. Resepi terakhir yang akan kita kongsikan itu kerabu mangga. Jangan susah hati kalau ketinggalan. Akan saya hantarkan nanti. Asal bis kita minta, akan saya hantarkan resepinya. Masakannya dah pulang diantar tuan. Dah sempat minta. Dah sempat bermasak. Resepinya saja untuk bis kita mencuba. Okey, resepi kerabu mangga. Ni sedap ni. Macam mana di kedai ni ya. Ya, mangga muda ketani kupas, kemudian ketani rendam dalam air sejuk seketika. Supaya apa tu ni? Supaya tahan ranggup. Rupanya kalau direndam pakai air sejuk, air dalam ispoan tu mangga tadi akan tahan ia punya crispy-nya, crispy keranggupannya. Kemudian ketani ambil tomato, buah tomato, ketani buang biji. Lada padi, bawang besar, daun ketumbar. Kalau anda mahu daun ketumbaran ni pun dapat. Udang kering. Ni penting ni. Udang kering, disangai sekejap dan ditumbuk. Tumbuk kasar, sampai halus. Kacang tanah sama juga, disangai dan juga ditumbuk kasar. Kemudian pusu, sedikit pusu. Tapi biasanya kalau saya sudah makan udang kering, dapat yang lagi pusu. Kalau mau juga boleh, pusu sama udang kering. Pusu ni digoreng, kemudian ditumbuk kasar juga. Kemudian kita sediakan serai, sedikit gula, sos ikan, daun limau purut dan juga perahan air limau kasturi. Tu dia. Semua ni mesti ada. Kalau ketumbaran tu ditinggalkan, dah kenapa? Boleh pilih juga udang kering ataupun ikan bilis. Itu pun boleh option. Dan sekali lagi kita bacakan resepi kerabu mangga. Kita potong mangga, kemudian tani rendam pada air sejuk seketika untuk mengekalkan keranggupan. Tomato, kita ni buang biji, lada padi, bawang besar, daun ketumbar, udang kering, kacang tanah. Semua ni ikan bilis ataupun pusu. Semua ni disangai sekejap, kemudian ditumbuk kasar. Kemudian serai, gula, sos ikan, daun limau purut, perahan air limau kasturi. Semua tu disatukan. Itu dia, selamat mencuba resepi kerabu mangga ataupun orang kata ni sambal mangga. Jangan lupa belacan tu, mesti ada juga sedikit perbaik. Kalau aku mesti ada tu belacan tu. Sedikit perbaik. Pasal kata ni sudah ada udang kering, ada pusu. Tapi kalau mau jua merasakan lebih lagi sedapnya, bagi sedikit belacan. Jangan banyak. Sedikit sahaja. Itu dia. Sudah ada.

5 resepi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 resepi sudah pun saya kongsikan pagi ni. Semoga habis kita dapat mencuba kesemua resepi berkenaan.

mata naik juli. Okey, katanya sudah cuba resepi minggu lepas. Boleh tahan. Nah, itu dia dapat Joseph kan. Tadi makan ramai-ramai bersama keluarga. Jadi kuantitinya akan lebih banyak apabila berbanding dengan ketani makan di kedai. Memuaskan hati keluarga, itu dia. Okeynya, pakai udang kapur pun bolehnya. Jangan lupa hantar resepi. Okey. Terima kasih Sarbanon Kia. Udang kapur ada, udang laut ada, udang keratas ada, udang galah ada, bermacam jenis udang. Masa ni banyak tau udang, harga pun lumayan lah. Kerana orang kata ni musim banyak ni, banyak udang ni, harganya pun okey lah, boleh tahan lah. Mampu milik, alhamdulillah. Dan mengenai dengan mangga pun, alhamdulillah, mangga memang banyak ketika ni. Kalau kata ni berjalan, memang kata ni nampak tu sana sini pohon mangga panuh, panuh sekali buahnya. Mungkin ada yang teslion dan terdapat pohon, jangan lupa boleh datang kepada tuan rumahnya, minta, jangan diambil suka hati, minta izin. Jangan suka hati mengambil, tu berdosa. Orang tu apa tu, tuan rumah harap-harap menunggu masa, tapi habis semuanya. Ya, pastikan, biasakan untuk meminta izin ya kepada tuan punya. Baik, kita akhiri segmen Dapur Harmoni untuk kali ini. InsyaAllah saya akan menghantarkan ke setiap habis kita yang meminta resepi melalui telah WhatsApp kami 8333941, dan anda boleh juga melihat dari talian kami di status Harmoni FM. Ya, akhir kata, selamat mencuba untuk semua dan kita jumpa lagi minggu hadapan dengan resepi yang lain pula. Ya, salam hormat dan jumpa lagi.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu cua. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batal cuma renung sayur itu kan 15 minit. Mengapa? Curhat kita sama sayur.
0: Inilah ya abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Mehun bang eh.
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuma ni ya. Ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah?
1: Artinya, sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

Ya, baik, sudah pun pukul 11.07 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan feedback yang baik dalam segmen Dapur Harmoni kita ya, seperti biasa setiap minggu. Dan apa yang kami harapkan, selamat mencuba untuk semua.

adalah seorang putri bangsawan, dan aku terlalu lista untuk mengunjunginya. Layla, sekarang juga aku pergi ke padang pasir sana, agar aku tidak lagi melihat benteng yang membatasi kau dan aku.

Itu dia pasangan suami istri Laila dan Kais Mohsen dan juga Titik Sendora. Ya, 11:12 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, ada di sebuah gerai kecil menyimpan pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati. Ya, penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak ketawa, persahabatan dan rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan. Jangan lupa ikuti sketsa gerai kita ni setiap hari Rabu pukul 2:30 minit petang dan siaran ulangannya setiap hari Sabtu pukul 4 petang di Harmon FM. Gerai kita ni tempat cerita bermula dekat di hati Auda. Terbitan rakan setugas Norida Aniwati.

Ya, 11.15 minit pagi terus mengiringi perjalanan habis kita di sebelah pagi ini. Hati-hati selalu ke mana pun hala tujuan habis kita, biar lambat asal selamat.

Itu dia sebuah lagu daripada Nas Atia, Aku Bahagia Bersama Deritaku. Itu dia, hidup sendiri bukan berarti kita mengalah ya, bukan berarti kita kalah. Itu kerana kalau kita rasa hidup sendiri lebih bahagia, teruskan kehidupan kita.

Eh, berlalu sebuah lagu daripada Osman Amzah dan juga Salimah Mahmud dengan lagu mereka Nyanyian Asmara. Ya, 11.28 minit pagi. Ya, sungguhnya orang hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tetapi orang yang hebat yang dapat menolak kehadiran cinta lain demi mempertahankan satu cinta. Itulah definisi cinta sebetulnya, ya.

Ya, 11.33 minit pagi. Bagaimana perabaran suri rumah pagi ini? Mungkin sedang sibuk ataupun sudah pun siap menyediakan jadah makan tengah hari. Cuma menanti kebelangan suami dan anak-anak. Ataupun sebaliknya, suami yang menyediakan. Ya, maklumlah mungkin suami sudah pun bersara ataupun tidak bertugas hari ini. Ya, jadi kita berbagi tugas antara suami dengan isteri. Yang penting kebahagiaan adalah milik kita semua. Jika kita pandai menjaga, mengambil hati pasangan kita, InsyaAllah semuanya akan terus bahagia. Ya, terima kasih Hajah di Sedepon Online bersama kita.

Ya, kiriman daripada Leha di Katok B, katanya saat orang lain bicarakan keburukan kita padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, maka itu petanda bahawa kehidupan kita sebenarnya lebih indah daripada mereka. Dan ada nampaknya cukup sekian pertemuan ada bersama saya untuk hari ini. Saya Jafaza undur diri. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurida Haniwati. Saya terus menemani Auda hingga pukul 3 petang nanti ya. Selasa hari ini 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kepada Auda yang masih setia bersama kami. Ya, terima kasih juga rakan-rakan WhatsApp yang seperti biasanya menyapa Harmoni FM. Dan jangan lupa nanti berpantun Ria ya pukul 2 petang bersama saya dan Rino, tema ya pada minggu ini Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa bersedia dengan pantun-pantun Auda berpantun Ria pukul 2 petang nanti. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, waktu Zuhur akan berakhir waktunya pada pukul 3.40 minit petang. Dan di sebelah malam nanti, ikuti bersama Rentak Retro, terbitan rakan saya Helmi. Siarannya akan dapat Auda ikuti selepas berita pukul 8 malam nanti. Sementara itu, kepada Auda yang ingin mengetahui perkembangan terkini jemaah-jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci, ikuti bersama laporan haji dari Tanah Suci juga malam ini nanti selepas Rentak Retro ya. Ikuti bersama. Baiklah Auda, sekarang pukul 12.28 minit tengah hari ya. Sekali lagi, selamat tengah hari semuanya. Ya, mungkin ada yang terasa berat hari ini ya. Bukan berat apa, mungkin banyak perkara-perkara yang difikirkan yang rasanya menyulitkan ya. Tidak mengapa, menangis mungkin apabila kita rasa begitu, kita akan terasa sedih dan mengeluarkan air mata itu tidak mengapa ya. Menangis bukan tanda kita lemah, penat bukan tanda kita kalah ya. Itu tanda kita sedang berjuang. Jangan kita bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap orang ada masanya sendiri dan mungkin masa kita belum tiba lagi, tapi ia sedang menghampiri. InsyaAllah ya, bisikan perlahan pada diri kita sendiri, aku belum tewas, aku cuma sedang diuji. Dan selagi kita masih bernafas, selagi itu masih ada peluang untuk kita berubah, untuk sembuh, untuk berjaya. Baiklah, terus dengarkan lagu ini.

penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

9 orang sepasukan anjuran Kelab Bola Sepak Rimba Star FC 2026 kali pertama diadakan, ya. Ini terbuka kepada semua klub-klub bola sepak di keempat-empat daerah dan sektor-sektor swasta, dan terbuka kepada semua peringkat umur. Ya, objektif pertandingan ini diadakan menggalakkan semangat kesukanan dan perpaduan antara pasukan. Ia menanam nilai disiplin, kerjasama dan persaingan sehat di kalangan pemain-pemain, ya. Juga mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak. Tarikh dan tempat perlawanan akan dimaklumkan kemudian. Kepada yang berminat, ya, borang-borang penyertaan dan keterangan lanjut boleh menghubungi pihak urusetia dan ahli jawatankuasa Rimba Star FC, iaitu Awang Yasin bin Awang Haji Muhammad Nur. Talian untuk dihubungi 876-0570. Ia juga melalui Pengiran Hassanuddin bin Pengiran Haji Damit, ia talian 871-3904. Awang Kifli bin Haji Muhammad Yassin 885-1636. Pengiran Haji Syamsul Rizal bin Pengiran Haji Ahmad, talian 897-4041. Dan Awang Muhammad Nur Hamzi bin Haji Osman, talian 8362728. Dan borang-borang penyertaan juga boleh diperolehi di alamat berikut, Jalan 60 Simpang 96 nombor 28, Perpindahan Kampung Rimba Gadung. Sekali lagi terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di tengah hari ini. Dari Nancy Moore mengusikkan kata-kata ini, buah yang kulitnya cantik pun kadang masam isi di dalamnya. Begitu juga kita manusia, janganlah kita menilai dari luaran saja. Kadang yang kita sangka tidak baik itulah yang menolong kita, dan kadang yang kita sangat percaya itulah yang menikam kita. Berhati-hati, ya. Baik, terima kasih Nancy Moore mengongsikan kata-kata ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar katanya? Selamat tengah hari. Saya sihat, ya. Cikgu Cuk di sini baru balik kerja. Ani mengambil anak Adam balik sekolah 1.30 petang. 1.30 tengah hari, ya. Sambung kerja lagi sampai pukul 3 petang, kata Cikgu Cut, ya. Cuaca di Tutong masa ini cerah dan panas, ya. Alhamdulillah. Jaga diri semua. Salam sayang dari Cikgu Cut di Baitul Rizki, Kampung Kedang Tutong. Terima kasih Cikgu Cut menyapa Harmoni FM. Ya, terima kasih juga Mahdini

Negara Brunei Darussalam yang mengongsikan mutiara kata tengah hari ini, kebahagiaan kita tidak akan sama dengan kebahagiaan orang lain. Dari itu, berbahagialah dengan cara kita sendiri. Teruskan kebahagiaan dengan semampunya. Nikmati seadanya dan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Syukur, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mahdini mengongsikan mutiara kata tentang kebahagiaan ya. Baiklah, juga menyapa Harmon FM dari Haji Agusni atau Haji Rosni. Oh, ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat tengah hari dengan saya. Selamat tengah hari. Ya, apa khabar? Katanya sesehat. Semoga ceria selalu semuanya.

Ya, Jagus ni menghantarkan ya pantun untuk bersama kami nanti menerusi berpantun Ria pukul 2 petang ya. Baik, terima kasih Haja Gusni atau Haja Rusni yang berada di Tutong ya. Baik, terus dengarkan kami di Harmon FM sekarang pukul 12.46 minit tengah hari. Baik, selepas ini ya ikuti bersama Mutiara Hati terbitan rakan saya Zura.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, perasaan marah. Emosi atau marah boleh disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka dari itu, perasaan yang dirasakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan boleh membuatkan seorang marah. Hal tersebut hanya bisa dicegah dengan mengendalikannya atau memaafkan hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ada menjelaskan tentang larangan marah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaskanlah mudah-mudahan aku memahaminya." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu aku mengulanginya berkali-kali. Semuanya dibalas Rasulullah SAW dengan sabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Seperti yang sudah diketahui, emosi marah ini boleh melahirkan kekuatan fizikal yang besar. Kekuatan tersebut bahkan boleh menguasai hati dan pikiran manusia. Emosi ataupun marah yang muncul boleh melahirkan nafsu yang besar dan merusak akal yang sehat. Sebab itu, agama Islam melarang umatnya untuk berada dalam keadaan marah. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itulah Hadi Auda dari Mazwin Hamzah dengan lagu Aku Ingin Dekat Padamu. Baik, kita pada pukul 1 tengah hari ini nanti berita perdana akan disiarkan. Dan sudah ramai yang menghantarkan pantun-pantunnya. Terima kasih semuanya. Dan juga menyapa Harmon FM dari Leha di Katuk B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah hari katanya. Semoga sihat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Baik, Leha juga menghantarkan kata-kata ini, pesan hari ini katanya. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Wah, cantik kata-katanya. Terima kasih, Leha. Terima kasih juga Sarah Banun K, menyapa Harmon FM tengah hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Semoga tetap sehat walafiat semuanya. Ya, terima kasih. Baik juga Hasni katanya, cuaca di Kudang kuat panas, Anikan membuat kek. Wah, terima kasih Hasni. Baik, terus setia bersama kami di Harmony FM. Terus dengarkan lagu dari Nasir Wahab, Kau Yang Pertama.

0: Indonesia meningkatkan langkah pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam yang mencetuskan kebimbangan antarabangsa. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia berkata kerajaan meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Meskipun wabak itu belum diklasifikasikan sebagai pandemik, pengisytiharan WHO menekankan keperluan terhadap kewaspadaan global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB berkata dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang di seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Jelasnya, impak kekurangan dana amat jelas dalam bantuan makanan. Iran menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat mengenai cadangan keamanan terbaharunya melalui perantara Pakistan dan perbincangan antara kedua-dua pihak masih berlangsung. Perkara itu dikongsikan oleh jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei. Berucakap pada sidang media di Tehran, Baghaei berkata walaupun Amerika Syarikat secara terbuka menolak cadangan keamanan 14 perkara yang bertujuan menamatkan konflik, Tehran masih menyemak semula cadangan tersebut. Beralih ke sukan. Arsenal semakin dekat untuk menjuarai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan keputusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Saingan Liga diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan, AFC Bournemouth bertemu Manchester City manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dan Hazim Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat ikuti pada pukul 3 petang nanti waktu Brunei.

Ya, dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Ya, tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Ya, setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, ya, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku. Dan juga Auda, sebenar sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026, Harmon FM membawakan sebuah drama khas berjudul Bisikan Sutra karya M. Salman Brunei Darussalam. Ya, sebuah kisah masyarakat di sebuah kampung yang pada awalnya hidup aman damai, terdiri daripada pelbagai latar belakang, usia dan pekerjaan, namun tanpa disedari sikap negatif seperti iri hati, mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa hormat mula merenggangkan hubungan sesama keluarga, jiran, tetangga dan sahabat. Ya, kompleks mula tercetus apabila salah paham kecil yang menjadi semakin besar akibat sikap tidak mahu mengalah dan enggan mendengar nasihat. Ya, dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 pagi di Harmony FM yang menampilkan barisan pelakon Walimul Fazil, Abang Ron, Zamri Haji Jamaluddin, Masita Tamil dan Siti Fairuz Haji Ibrahim. Jangan lupa dengarkan dan ikuti siaran drama yang sebenar sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026, Bisikan Sutra. Ia pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 pagi di Harmony FM. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Eva Rizan pula. Ini dia, Rasa Hati.

0: Heh.
1: Balumbalik, je. Lakat lagi santai-santai.
2: Oh, ni nama layan. Ni si Zaidi, ah. Cerita-cerita pasal jemputannya. Arah jiran berkawin-kawinan.
1: Oh. Ha. Baik jatuh baha, kenal akan lagau. Daripada indah kenal lagau, jiran jauh lagi tu.
3: Oh, kerja. Nganya aku ni, ah. Sebenarnya, malas ku kan pergi tu ni muka
2: pulang malas.
4: Di sebuah gerai, di sebuah gerai kecil menyimpan pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati, penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak tawa, persahabatan dan rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan.
1: Eh, kawan ni lurus-lurus berpadahan ni bahe orang bertanya.
4: Ikuti ikuti sketsa gerai kita ni setiap hari Rabu pukul 2.30 petang dan siaran ulangannya setiap hari Sabtu pukul 4 petang di Harmon FM. Gerai kita ni tempat cerita bermula dekat di hati anda.
3: Cuma nak kan doa kan pigi kan indah juga.
1: Eh baik tak pigi.
2: Pigi dah kenapa pulang anda dia agak kawan ni jadi.
3: Bukan. Macam malas ku bae.

Adakah awak suka membaca novel dan berangan ya ingin menjadi seorang penulis novel? Ya, atau Auda sudah mula menulis tapi tersekat di tengah-tengah jalan cerita? Inilah peluang bis kita. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah akan menganjurkan ya program penulis muda 2026 bengkel penulisan novel yang akan membimbing membina idea cerita yang berkualiti, teknik penulisan yang berkesan, juga penyusunan plot yang menarik pembaca. Yang motivasi hingga novel berjaya disiapkan. Terbuka untuk peserta berumur 15 hingga 35 tahun sahaja. Penyertaan adalah percuma, slot terhad ya. Jangan simpan cerita Auda, realisasikan ia menjadi sebuah novel. Baik, sebarang pertanyaan lanjut, Auda boleh menghubungi urus setia program penulis muda bengkel penulisan novel melalui talian 238251. 1 sambungan 167 atau 191 atau 192. Baik, rakan WhatsApp menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat tengah hari katanya dan selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Amin. Dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat ya. Senyum-senyum selalu dan happy-happy selalu juga. Ikhlas daripada Kak Ros di Lambak Kanan. Terima kasih Kak Ros.

Baiklah, terima kasih kepada yang telah menghantarkan pantun-pantun. Sudah ramai yang ikut serta menerusi Bar Pantun Arya pukul 2 petang ini nanti ya. Bersedia. Dan kepada Auda yang hendak menghantarkan pantun-pantun, jangan lupa WhatsApp Harmon FM 8333941. Bar Pantun Arya akan terus ke udara hingga pukul 3 petang nanti bersama saya Nuri Dahniwati dan Irwan Rino. Baiklah, Selasa hari ini 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi.

0: Sukabumi FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
1: Harmoni FM.
2: Akan kemana kita tua?
3: Nenalayakan kami ke sana. Nataku dohong terjumpa calea tu. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang kau ni?
2: Boleh eh. Bah, mari tiap borang tu. Aku mengisikan.
3: Terima kasih, Nay.
4: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

0: na ko lagi ni Wang. Ni kan rumah kawan ku sekaya pak. Adi, oh baik-baik sedikit deh kau berjalan baca satu. Aku pergi kita bapa weh. Jangan kau kan macam-macam Wang eh. Kau waktu bah, belum lagi di lesin mandu. Umur belum sampai.
1: Jika awak ingin memandu, pastikan umur awak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.

0: Bagi sekarang pukul 2 petang seperti yang dimaklumkan tadi. Sekarang kita bersama berpantun Arya di petang Selasa ini. Bagi rakan saya Irwan Rinos pun berada di di mana ya? Depan kah? Di belakang kah? Siring di siring
1: sebelah
0: kah?
1: Kiri yang kata
0: sebelah kiri.
1: Sebelah kiri.
0: Tapi ini pampiran tua. Jauh tutup.
1: Dua berpemitar. Kan siring pintu ada. Sudah.
0: Kan siring pintu.
1: Kan siring dekat pintu.
0: Tu siring pintu sana. Ya, assalamualaikum Rina, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dipertemukan kita lagi segmen berpantun Ria. Keluarannya hari ini hari Selasa.
0: Selasa 1 Zulhijjah. Ya, 1447 Hijrah.
1: Betul.
0: Bersamaan 19 Mei 2026 Masihi.
1: Jadi kita sudah berada minggu ketiga Mei ya.
0: Ya, bulan Mei.
1: Bulan Mei dan insyaAllah hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kata ni

0: melihat dua hari yang lepas apa punya kata ni Mu'riyah anak bulan Zulhijjah tidak sabit kelihatan, maka Zulqa'idah digenapkan 30 hari, dan insyaAllah hari raya Aidiladha akan jatuh pada hari Kamis 28 hari bulan ya.
1: Ya betul, 28 Mei kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha.
0: Hari Raya pertamanya kita ni dan diikuti Hari Raya kedua pada hari Jumat dan Hari Raya ketiga jatuh pada hari Sabtu ya. Jadi Hari Raya Haji dan insyaAllah hanya kita ni jemaah-jemaah haji kita ni pun bertungkus lumus hanya kita ni masa ni di Kota Suci Mekah untuk mendapatkannya kita ni ruang dan peluang menunaikan fardu haji bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026. Jadi ada kaitannya pantun kita hari ini berkaitan dengan pantun haji ya.
1: Tema kita pada minggu ini Larino ya. Sama-sama kita menyemarakkan. Ya, sebenarnya kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada minggu depan nanti ya.
0: Insyaallah ya. 28 hari bulan Mei 2026 jatuhnya Hari Raya Aidiladha bagi negara Brunei Darussalam setelah diumumkan anak bulan Zulhijjah pada petang hari Ahad yang lalu ya. Jadi ada kaitannya pantun-pantun haji, lontarkanlah ataupun kirimkanlah pantun-pantun bis kita ke talian WhatsApp Harmony FM. Mungkin bis kita ingin berkongsi pantun haji dan juga nyekatani ya setiap Hari Raya Aidiladha ni ketani mengimbas mengingati peristiwa agung Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan kuasa dan kebesaran Allah, maka bertukarlah ia menjadi seekor kibas. Ketani bukan di segmen ceramah tapi ketani di apa segmen pantun ria.
1: Jadi sama-sama kita mengambil iktibar daripada cerita tersebut.
0: Betul.
1: Sudah pun banyak pantun yang dihantarkan seawal pukul 12 tadi lah Rino ya.
0: 12.48 sudah ada pengantarnya. Terima kasih
1: kepada yang menghantarkan yang sama-sama turut serta menyemarakkan juga
0: pantun ria kita berkaitan dengan tema haji. Dua minggu depan pun tani masih lagi pantun haji ya. Baik, kepada pendengar-pendengar kita ni, tani buka gelanggang, mungkin boleh juga bersama kami nanti di dalam talian ya, dalam talian hubungi kami nanti di talian.
1: Ya, kepada yang hendak menghubungi kita 22272236 secara langsung secara live ke udara. Kamu mendengarkan suaranya boleh dilalukan untuk berpantun bersama kita ya.
0: Betul. Baik, satu lagi takut karangnya kita ni mengeliru. Kita berikan tiga pantun setiap minggu. Jadi tema tu kalau dapat tiga. Kalau anda dapat satu tema pantun itu satu tema yang bertema, yang dua dan tiga boleh dibebaskan sebetulnya ya. Baik.
1: Dialulukan.
0: Dialulukan. Baik Nuridah. 12.48 pantun. Pantun untuk nantinya, pantun untuk nanti. Okeynya pantun dua kerat dulu. Raya kini kembali lagi, bukan raya Aidilfitri tapi hari raya haji.
1: Tepat sekali. Ini pula pantun dapat kerat.
0: Betul.
1: Berlari ke kedai membeli telur untuk breakfast di pagi hari. Didoakan ya semoga mendapat haji yang mabrul kepada yang menunaikan fardu haji. Amin.
0: Alhamdulillah. Tapi apa yang tadi dengarkan laporan dari Kota Suci Mekah dari pelapor haji kita ya. Semua sihat-sihat belaka alhamdulillah lah ya. Baik, seterusnya lagi ni sudah tadi pasal masakan macam mana jua macam
1: tapi bukan pantun ya Rino ya.
0: Bukan pantun.
1: Masakan dihantarkan hasil. Apa resipinya ni? nyaman usulnya. Masakan
0: Tani dah dapat menjawab Ajah Puziah punya pukulan ni.
1: Itulah sekali dia tekan Rino tadi keluar terus masakan ini ya.
0: Baik Ana. Assalamualaikum Medindanya. Adik masakan saja ni.
1: Ada lagi masakan.
0: Hari Selasa ni.
1: Gambar masakan.
0: Macam boras je usulnya ni. Daun pandan ampai-ampai. Baik join dah mengampai.
1: Tapi nyaman-nyaman usulnya. Gambar-gambar makanan ini dihantarkan inilah Rino ya.
0: Ini mengapa lagi menangis ni?
1: Ada lagi. Menangis. Ada emoji menangis. Apa sebabnya tu? Tapi ada gambar makanan juga sana tu.
0: Mungkin dia membuka Ana. Apa
1: yang,
0: ni?
1: Yang ditangisi ni bang.
0: Apa ni orang kuih anu ni? Kuih bom kah?
1: Bukan ni ada piasawan ni bang.
0: Iya tebah. Apa namanya
1: Putri
0: ni?
1: Putri Mandi.
0: Putri Mandi. Tapi anunya orang yang berumput teh juga. ada hiasan daun pandan.
1: Hiasan daun pandan. Lawak. Bisa saya pulang hari ya.
0: Penarikan gitu.
1: Ya betul. Nampak apa yang kita ni menarik perhatian dan menyelerakan.
0: Betul.
1: Satu persatu untuk menyambut. Tapi heran juga ada emoji menangis.
0: Mengapa?
1: Pasal apa?

0: Mengapa? Baru je bercerita, jangan cerita pasal makan ni tadi.
1: Baik, terus lagi.
0: Mahdini, Negara Brunei Darussalam, tiga buah pantun untuk pantun Ria Harmoni FM. Katanya, hendak dulang diberi dulang, atas dulang selendang merah. Baik, janda tersabut selendang sutra. Kebilangan saja lagi kena sabutan ni. Baik, hendak dulang diberi dulang, atas dulang selendang merah. Hendak
1: hendak gudang.
0: Hendak gudang kubari gundang. Gudang, tinggal
1: gudang pasar ratu ke tu? Tempat penyimpanan
0: baras.
1: Baras.
0: Hendak gudang kubari gudang, tinggalkan pantun tinggalkan sepatah. Pantun barang sepatah. Gudang mana ni ya?
1: Gudang mana? Ini kan gudang baras di Kedong itu kan
0: di, kalau di Belait gudang baras di anu ni Jalan Bunga Rambai. Tempat menyimpan apa baras. Kalau di Belait, kalau di anu di Beribi
1: di Beribi. Berhadapan dengan ibu pejabat polis di Raja Brunei.
0: Betul. Masa ni banyak mangga sana tu. Bampayan
1: tapi
0: mangga.
1: Tapi dia tahu siapa punya mangga tu ah.
0: Dah tahu.
1: Jangan jual. Yalah, asal masalah je tadi kau mengambil mungkin kaki tangan gudang gudang di Kedong itu barangkali ya.
0: Ujung-ujung sekarang kita masukkan menjuluk mangga. Nda kita dapat balik pusing-pusing kita sekarang. Ada ni ya. Kena gurih sama pita ketawa. Musim mangga ni. Oh Padian, kalau ada mangga jangan terbanyak sebiji dua saja. Jangan banyak makan mangga juga, takut batuk. Sambal belacan dengannya adalah langau melintas pun lagi ketahuan tu. Musim mangga sana sini ni masa ni, masya Allah.

0: Ya, kembali lagi kita bersama. Batuk kami dua yang tak Mangga punya pasal.
1: Pasal Mangga punya pasal tadi kan, pasal Arina dah menyebutkan tadinya pusing-pusing. Benar tu, berhati-hati je walaupun berhati-hati. Mangga tu sering jalan.
0: Jangan
1: ujung-ujung.
0: Jangan dah masuk.
1: Ujung pondok-pondok di bawah pohon mangga tu.
0: Kenapa? Jangan baibunnya mo. Ada lagi satu. Persan, ya kan balik ni, kan balik. Pusing-pusing, pelitannya laut, berenang ini meh. Berenangnya dua pun mangga, berenang tu pikirnya laut.
1: Berenang.
0: Artinya kena guris tu kita ni macam dah faham
1: ni.
0: Jangan lupa tu apa bacanya tu, salamun alamin Sulaiman. Bagi aku jalan dia minta keluar aku, dia minta maaf pun mangga ja, aku mengambil kaun dapat salam-salam dia. Jangan mengambil mangga di tentu masanya.
1: Jangan sesuka hati kalau mangga tersebut.
0: Yes,
1: pohon mangga tersebut sering-sering rumah, sering rumah orang.
0: Kalau mau katuk tuannya, macik kan, ja, minta ku sebiji dua aja, tapi sekantong.
1: Kalau benar-benar kan makan, pertama minta. Sekali baby mangga tu kan, itu sedap tu. Ia memang dah masam. Dimakan dengan biji.
0: Kancang ceritanya bagi tes liver.
1: Kalau kena lagi dengan sambalnya, rindu.

0: Ya, terpatut-patut lagi kita menyebutkan sambal mangga tadi dari Noi ya. Benar, apabila dia menyebutkan baby mangga.
1: Kalau ada orang menghantar awalan ni bisa ni. Kalau ada orang menghantar ni, ada orang menghantar bilang orang bekerja, sibuk.
0: Itulah. Baik. Terus lagi pantun.
1: Macam mana? Tunggu dulu. Udah pendengaran dihormati sekalian. Kalau habis kita ada mangga, terselior kami ni macam orang mengidam.
0: Bukan Nur yang teslior, tapi Arino yang teslior tu. Ialah minta antar itu.
1: Terus terang beritahu, batang anda makan mangga ni. Ini musim kadang-kadang melintas melihat. Ya, anu tu. Mak, balas kamu cakap lah ni nak.
0: Itulah. Pergi ke pasar bersama kakak. Kalau rasanya anda dapat memetik mangga-mangga yang sering jalan atau ke pasar sahaja, ke tamu kah, ke mana Rino
1: sambungnya tu. Lepas ni pasar gadung tak kata ni ada tu sampai cacap.
0: Ya betul. Ya, pergi ke pasar bersama kakak hendak membeli buah membangan. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salah dan silap harap maafkan.
1: Membangan tu lagi anu belum musim, baru jo kan berpucuk bunga. Allah mak. Okey, burung tiung di pinggir hutan hinggap seekor di tepi tangga. Budi yang baik jadi ingatan, 1000 tahun terkenang juga.

0: Kalau orang baik kan, ya.
1: Betul, betul Rino, ya. Akan tetap dikenang.
0: Tetap dikenang.
1: Akan namanya sentiasa apa? Betul. Sentiasa tersemat di hati.
0: Kata orangnya padi puan di atas bukit buat bakalan orang berjalan. Budi bistuan bukan sedikit jadi ristaan tinggal kenangan. Tambah-tambah lagi kalau ada orang mengirim mangga, kami kenang baik je budinya tu.
1: Lagi Rino.
0: Astagfirullahaladzim. Daripada mana tadi Mahdini?
1: Daripada Mahdini.
0: Mahdini ya? Terpunya pasal. Mudah-mudahan kita ada mangga. Nanti kami deh turunkan mangga kita tu. Mangga ni ada. Tunggu dulu. Mangga ni ada berapa macam kalau Noridah
1: banyak,
0: boleh tahu?
1: Banyak kan? Macam-macam jenisnya. Mangga
0: ini mangga mempalam. Mangga
1: betul.
0: Ipul.
1: Betul.
0: Mangga Mahadir. Apalagi mangga ni. Anu merah ni apa mangganya tu? Ada kulitnya merah. Mangga ipul kah?
1: Bukan. Bersaiz besar kan?
0: Besar.
1: Ada mangga India.
0: Mangga India?
1: India. Itu besar. Saiznya besar, bulat.
0: Ia dari India tu mangga tu?
1: Barangkali dari India. Kalau melihat di pasar-pasar raya, kalau memang mangga tersebut dinamakan mangga India.
0: Mangga India.
1: Tapi tak tahu adakah ditanam di negara ketanian, Rino, ya? Ada barangkali yang bertanam mangga India tu. Manis. Bulat, besar. Bukannya harganya pun boleh tahan, John Rino.
0: Mangga India, ya?
1: Mangga-mangga yang sebegitu. Mangga-mangga apa lagi ni? Mangga yang manis dari Filipina juga kan?
0: Mangga Filipina, mangga Filipina.
1: Kenal juga kan?
0: Jadi musim mangga ni tadi, jangan jonda tantu lah. Kalau akan mengidam makan mangga tu, hati-hati menjuluk, takut terang ada ular di atas, penyengat apa.
1: Binatang-binatang maksudnya serangga-serangga berbisa.
0: Hati-hati juga. Bagi salam dulu, assalamualaikum kau mangga aja. Kalau yang menjawab baik lari. Kalau anda menjawab, anda berjalan.
1: Walaupun mangga tersebut tidak ada yang punya, tapi berhati-hati. Tetap berhati-hati. Jaga keselamatan dululah, ya. Pentingkan keselamatan dulu.
0: Betul.
1: Sebelum memanjat ataupun menjuluk.
0: Kalau kata ni kejumpaan penyengat, pandai tahu tani kejumpaan ular ataupun mangga tu dapat tani pikirkan. Tapi kalau kena guris orang, terenang-renang, terpusing-pusing.
1: Pelatan apa? Laut?
0: Laut.
1: Sungai ke?
0: Sungai. Pelatan ni tahu-tahu.
1: Pun mangga.
0: Pun mangganya tu. Astagfirullah. Ke situ pula.
1: Itulah. Tapi
0: bergurau pula.
1: Bergurau sedap.
0: Baik. Ke pantun seterusnya daripada Sukarseh. Salam bersalam, senyum ketawa. Itulah kenangan bila berjumpa. Bulan Zulhijjah berarti sambutan Hari Raya Aidiladha. Kita rayakan dengan hati terbuka dan bermaafan. Jangan lupa.
1: Tepat sekali, ya. Ya, bulan yang mulia di bulan Mei ini, semua orang gembira dan rasa bersyukur. Selamat berangkat dan selamat kembali semua jemaah haji. Semoga dapat haji yang mabrur.
0: Amin. Daripada Sukarseh ditutung.
1: Terima kasih, Sukarseh.
0: Seterusnya daripada Hai. Hai, tunggu dulu. Hai, ada tiga pantun katanya. Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat. Tiga pantun katanya. Silakan.
1: Ya, sudah tiba bulan Zulhijjah menunaikan haji di kota Mekah. Di tanah suci menjadi tetamu Allah. Alhamdulillah, rukun Islam sudah terjumlah.
0: Dulu timbangan dacing kira kati.
1: Kati
0: daging ke dacing tu? Dulu timbangan
1: dinamakan dulu. Timbangan kalau yang dulu
0: yang
1: ayah barangkali yang macam bergantung
0: atau bergantung atau dacing namanya tu, kira kati. Okey. Dulu mana pakai kilo ni, ya?
1: Indah.
0: Berapa sekati dang?
1: Sekati.
0: Okey, dulu timbangan dacing kira kati, sekarang timbangan digital untuk mengukur. Tunaikan haji dengan keikhlasan hati, semoga memperolehi haji yang makbrul. Amin.
1: Ya Allah, ya amin. Indahnya langit kerana awan, indahnya lautan kerana kebiruan, indahnya Aidilfitri kerana bermaafan, indahnya Aidiladha kerana ibadat korban.
0: Betul. Aidilfitri untuk ketani rasa bersyukur sebulan lamanya tani berpuasa. Tani ada pemanggil.
1: Ada pemanggil. Siapa ni agaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kusangka tadi si ikan sardin, rupa-rupanya ikan gulama. Kusangka tadi si orang lain, rupa-rupanya kakasih gulama.
1: Aduh,
2: emang dengar ni sekarang mayat gue.
0: Aduh, banda jadi tah.
1: Mantan ya, mantan.
0: Dadah
1: deh. Mantan kakasih.
0: Ibu nan pantun bagi tanya. Kan tadi segmen berpantun.
2: Hari Kamis, Zulhijjah ni area.
0: Oh, iya tah. Bukan pasal Zulhijjah ni, kami kan bertanya. Ada kita mangga kah?
1: Terdapat kita pohon mangga, Haji Gusni?
2: Pohon ada. Mangganya belum lagi berbuah.
0: Illallah.
2: Aroma manis.
1: Manis?
2: Dia agak anai.
0: Oh.

0: Macam mangga di serangga.
1: Macam apa?
2: Macam mangga pelipin.
0: Macam mangga pelipin.
2: Manis
0: tapi ya. Kulitnya hijau. Ya Allah, 30 kami terdapat.
2: Tapi
0: dia naya tu, doi.
2: Aduh, sayangnya.
0: 4 kali genya kami makan.
1: Buangkan buangkan anu bah petuanya kalau bana ya tu. Minyak grease bah, minyak benzin apa?
0: Sudah makin dua.
1: Kalau makin
0: ini menanam kami baru kita
1: cemani aku mengajaran ini ada orang mendengar tadi tiga orang saya mendengar. Kalaupun mangga kita tu kita tu banai kita anu pun dia mau umbankan minyak binjen ambil api tuno.
2: Dengan itu no bumbunya pun habis angus.
1: Minta maaf bebon ya. Tapi sebenarnya minyak benzin, minyak benzin, minyak grease.
0: Tapi dia boleh hampir tu. Walaupun ni minyak tu. Kalau tandingan menunu jangan
1: lah. Jangan.
0: Pun durian ku sikit lah geret tu.
2: Habis sekarang melarat apinya.
0: Banyak tu dampak empat pohon ni atas bukit ku ada.
2: Empat pohon.
0: Kita akan ditunggu berbuah.
2: Ni kita 4 kali kan kita ampet makan, maksudnya tu 4 tahun.
1: Empat tahun tu.
0: Indah. Setahun tu kadangnya ujung tahun. Lepas tu pertengahan tahun kan masuk tahun baru. Kalau ya bulan 1 bulan 12 1, bulan 11 berbuah lagi. Mati. Sudah nyatu keceriaan ni.
2: Artinya ada 2 kali
0: tadi tamu. Kira 2 kali.
2: Dua kali berbuah setahun.
0: Banyak mangga kami ni, mangga panjang atau mangga apple tu nak berapa tu?
1: Mangga Mahathir juga. Mangga Mahathir ada?
0: Mahathir. Tu je baik tu nya masuk depan rumah. Aneh juga.
2: Semuanya mangga manis-manis.
1: Manis-manis. Ya tak baik jun dan mangga jagus ni.
2: Kalau tahu tadi. Maksudnya tu kalau masih segar bugar pohon mangga kita tu berbuah dia lagi bah. Kita tunggu saja selepas ini selepas pukul 3 ni.
1: Aku mengagak.
2: Ada tak kami menjelma tu di sana? Ada kami timbul.
0: Apa tu? Pisangan. Pisang madu apa?
2: Pisang madu.
1: Pisang madu.
0: Bertanam ku jual.
1: Pisang pun berbuah ni. Pisang berbuah ni. Ani pun
2: nak
1: kejar. Masa ni insyaAllah ni. Masa ni sudah berinut, sudah ni. Kan musim buah. Berbunga sudah. Durian sudah ada sudah keluar. Bunganya apa?
0: Di mana?
1: Di bukan lagi di labi ni entah. Kambayau masa ni berbunga sudah.
0: Ya kau nyaman tu.
1: Mana pantun kita?
2: Pasal buah panjang tu lah pasal buah ni ya.
1: Kami dua ni gelisah sudah ni.
0: Pasal anu ni pasal haji ni pasal kenangan kuat ni kan 2001. Masih
2: nak kabar tu haji.
0: Sampai aku menyanyi bakal kemarin di Jejura. Panggilan haji, live. Tapi tu anda berhenti minta menyanyi lagi live di Radio Harmoni. Alhamdulillah.
2: Baiklah.
0: Terus baik.
2: Baiklah Jagus ni. Silakan dengan pantunnya.
0: DJ Norida Niwati sama DJ anak DJ
2: Herman. Manis bunyinya yang melagau ke dia tu. Mesti ni. Mesti ada apa-apa ni.
1: Dedeh.
0: Siapa
1: ketawa tu?
2: Siapa ketawa ada?
1: Mendengar kami. Kena sabut Irwan Rino hitam manis di belakang kita. Baik, kita tulis dulu. Faham Allah. Tapi datu.
2: Ada di belakang itu,
0: bilik tamu ku ni. Selesa sikit. Ayat-ayat Quran ada.
1: Benar tu.
0: Lurus.
1: Kalau indah.
2: Ataupun. Beko bah.
1: Tunggu dulu. Beko.
0: Beko. Jangan. Ada ni. Ganya radio handphone arti bigo.
1: Tapi datu. Tapi saudara. Baik kita tulis siapa.
0: Manung begini. Mohon lah bah.
2: Baiklah silakan.
0: Pantun satu. 9 Amandung lagi hari ini bah. Di luar takut ni. 9 Jul Hijjah hari Arafah. Hari Raya Aidil Adha 10 Jul Hijjah. Kumpul duit haji dan umrah. Sa'i dan tawaf. Adapan Ka'bah. Pantun kedua. Kerjakan haji banyak kenangan mengumpul muslimin dan muslimah. Hari Raya Aidil Adha kurban. Mengumpul di Mina dan di Padang Arafah. Pantun ketiga. Pergi ke masjid, sembahyang dan mengaji. Mekah dan Madinah. Malam dan siang hari. Ibu dan ayah pergi menunaikan haji. Wajah tampan jelita.

0: putih berseri.
1: Iya.
0: Benar, putih berseri. Sebulan pikirkan saja.
1: Oh, iya tak benar tu ah. Kadang-kadang
0: walaupun dah babadak. Marah mutawifanya bisa sudah dah babadak. Sudah kan turun ano masuk bas babadak. Ya lawa sudah tadinya nya durang aninya ano. Mutawif bini-bini sama laki-laki dari dalam ode. Namanya Haji lain. Umrah lain. Di Mina di Arfah tu lah. Paling indah kenangan tu. Himpun-himpun ramai sekali kemnya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ada duit, umrah ku lagi yang
1: InsyaAllah. Ini. Ada tu kan, ada saja. Minta saja.
2: Diluaskan.
1: Berdoa saja. Mudah-mudahan. Bah.
0: Baik. Masa. Amin. Amin. Ya Allah.
2: Terima kasih Haji Gus. Terima kasih Haji Rusni.
0: DJ berdua. Ya Allah. Minta mampun tak. Maaf.
1: Sama-sama. Sama-sama kita ni.
0: Ya Allah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi.
1: Bermangga ya.
2: Ada mangganya tapi nya diserang anai.
1: Dah dapat dimakan tu. Tapi ani tadi ada orang ingatkan saya, ada mangga dah dapat dimakan banyak.
2: Mangga apa?
1: Kunci mangga. Aku
2: tujukan dimakan ya Arino. Benar. Dia lagi bagi gitu kalau dimakan di papa.
1: Mengapa tadi panggil kunci mangga?
2: Oh ba. Kenapa dia panggil kunci mangga tu
1: benar? Ada mangga ni orang Rino nya ni tadi ada WhatsApp ni tadi ya. Ada mangganya, ini pepohon banyak. Sudah tu dah lagi dapat dimakan nya saya mangga apa rupanya kunci mangga tu benar tanggal tu astagfirullahalazim. Baik,
2: seterusnya
1: lagi selamat bertugas. Assalamualaikum DJ nya.
2: Waalaikumsalam.
1: Cuaca baik-baik saja di kawasan Tutong. Ujung bulan terima gaji, makan enak, jangan lupa bersyukur. Bagi yang sedang berangkat haji, semoga Allah jadikan haji yang makbul.
2: Amin, amin, amin, amin. Ya pergi ke laut melihat ubur-ubur, jangan dikejutkan nanti kabur. Semoga menjadikan haji yang makbul. Semoga mendapatkan haji yang mabrul, ibadah dan ibadah dan juga bersyukur.
1: Makan malam disudah saji. Makan malam sudah disaji. Lauknya ayam, ikan dan kari. Ayam dan ikan kari. Orang yang pulang ibadat haji, wajahnya suci berseri-seri. Memang betul ya. Memang betul. Macam Masya Allah. Masya Allah. Susah mau cakap. Benar tu.
2: Lain serinya.
1: Lain serinya.
2: Simpan jarum di dalam laci, nanti bahaya jika kena kaki. Niatkan hati ke tanah suci, Allah permudahkan jalan rezeki.
1: Saya ingat ada orang mengajar saya lah. Ni bilanya balik ni ya. Tani berjarah sama ke dia. Kalau ni orang itu ikut muhrim lah, laki-laki sama laki-laki, bini-bini sama bini-bini ya. Kalau orang jemaah haji tu balik kata ni terus menangkap ya, menangkap atau anu nya kata ni menjarahi ke dia, menakul ke dia, terusnya kata ni ani di dahinya tu yang kemudian minta izin ambil tu sahalnya. Saya pernah
2: sahalnya diambil.
1: Sahal di kepala minta izin, minta ku
2: minta izin kemudian dipakai di kepala kata ni
1: ya. Ambil sukut itu. Saya ada sebuting. Di rumah masih ada saya simpan. Jadi orang itu mengizinkan semoga manulah mudah-mudahan
2: mudah-mudahan ada lembayan juga Pak Rino nanti ya.
1: Kiriman ni tadi pantunan ni kiriman Ramli. Daripada Ramli HD,
2: Ramli
1: ya.
2: HD.
1: Baik, ada pendengar yang dihormati sekalian, sebelum kami naik ke bantun, bantunnya syarat sebatang tebu. Sebelum kami terus membaca pantun, cuba berhibur dengan sebuah lagu.

0: Baik, sekarang pukul 2.30 minit petang. Terima kasih kepada yang bersama kami. Semakin ramai yang menghantarkan pantun-pantunnya hari ini, ya. Terima kasih semuanya. Terus lagi.
1: Terus lagi sekitar jam 1.20 minit petang. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dari Merak Kayangan, dua pantun sejenya. Buah pinang jatuh di perigi.

0: Jatuh sebiji dengan tangkainya. Bulan ini bulan haji, seluruh dunia mengerjakannya.
1: Pergi ke kedai membeli ayam paha hendak dimasak bersama keluarga. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Semoga kita ni sihat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Termasuk jemaah haji kita ni ya, yang menaikkan fardu haji betul-betul pada tahun ini. Baik. Herna di Gadong, terima kasih DJ-nya. Sebuah pantun sajanya belum kita ni bacakan sudah terucap terima kasih. Ha, silakan.
1: Ya, rumahnya jauh dekat Paya, membawa tukul dengan paha. Jururawat bertugas semua gembira. Pesakit melihat bertambah sehat.
0: Alhamdulillah, peranan jururawatan ya.
1: Betul.
0: Sebab bulan Mei ini adalah hari
1: jururawat.
0: Sambutan
1: hari jururawat ya, sedunia.
0: Baik, seterusnya lagi. Assalamualaikum DJ berduanya. Selamat dan selamat menghiburkan kami dengan membaca pantun-pantun baik daripada peminat. Ada dua pantun sajanya. Buah durian, buah bermusim. Buah pisang, tak kira musim. Pergi ke Mekah dipanggil Awang Kasimnya, baliknya nanti dipanggil Haji Kasim. Benar gitu ah.
1: Ya, pergi ke masjid tak memakai sandal, pergi untuk belajar mengaji. Belanja haji amatlah mahal, jangan sia-siakan sesudah balik dari haji.
0: Daripada Awang Apak Kampung Batu Marang. Terima kasih terima kasih. Batu Marang ya. Seterusnya lagi Tani bacakan pantun.
1: Ini daripada Rose ya.
0: Rose katanya, boleh gualkan lagunya?
1: Apa lagu? Sekadar bertanya dari Salwa.
0: InsyaAllah.
1: Ya, itulah orangnya ya Kak Rose ya. Di antaranya gambarnya sekali.
0: Di genernya siapa manis, penyanyi ya? Lagu lirik yang tadi tukar?
1: Lama liriknya. Lagu joget tadi.
0: Sudirman. Joget.
1: Kenangan Manis.
0: Kenangan Manis. Okay. Pengiran Murni, apa cerita pantun daripada Pengiran Murni? Katanya jalan-jalan di atas titi sambil tersenyum hati ceria. Dalam hati bersandarkan pekerti, tanda insan berhati mulia. Jangan stres-stres ya.
1: Terima kasih. Beralai.
0: Okay. Seterusnya lagi, tadi Ajah Gusni sudah tu.
1: Sudah tadi menghubungi kita.
0: Baik, seterusnya lagi pantun Tani daripada mana ni tadi? Ini. Apa ceritanya ni? Mangga kali.
1: Sudah. Benar. Aduh, sakit. Tadi nampak kabur sebelumnya keluar terang gambar tersebut ya Nino ya. Ingatkan tadi kuih. Masalahnya warna hijau kan? Okay, rupanya mangga dengan cacah. Cicahnya sekali.
0: Kalau boleh, atas permintaan kami berdua, jangan bis kita antar mangga-mangga bis kita ke WhatsApp. Antar awalan ni ke Sungai Akar. Duh, Mak. Bukan Pebo nak karang teka Pasar Gadong.
1: Kita bergurau saja, Rino, ya.
0: Sentiasa bersama Harmoni FM. Haci gua Jabibah katanya, Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Tadi. Nanti ya.
1: Ini dia.
0: Okey, tunggu.
1: Bukan.
0: Ini Nana.
1: Itu pantunnya.
0: Ketentuan hidup bukan ramalan. Ia bagaikan kisah di wayang. Perkara baik jadikan amalan agar berkekalan kasih dan sayang. Baik-baik makan kepayang. Kepayang dimakan si anak Cina. Baik-baik menaruh sayang, takut sayang ada yang punya. Sabar, nanti tani pantun kasih sayang ini.
1: Berhati-hati ya. Hati perit letih dan lelah, sedih pasti tiada penyudah. Semoga hidup dirahmati Allah diisi dengan kerja berfaedah.
0: Bukan Kedah, sebarang Kedah. Bukan Kedah sebarang Kedah. Orang Kedah ke negeri Cina. Bukan faedah sebarang faedah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Macam itulah. Ini menjawab pulang ya. Sebenarnya tadi setiap minggu tu saya rasa ingin menjawab pantun-pantun bis kita tu, tapi kita ni bubut masa. Bubut masa.
1: Masa kita ni singkat lah Rino ya. Kalau lah boleh. Kalau boleh sebenarnya kita ni jawab
0: ya. Mana yang dapat tani jawab. Kalau anda dapat ada kesempatan tani baca, yang penting penyertaan daripada pendengar-pendengar kita.
1: Sangat kita hargai ya.
0: Intan Baiduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam sihat walafiat DJ berdua. InsyaAllah kami semua sehat, sentiasa menghiburkan bis kita. Apa juga bantuan disedekah. Selepas solat mari mengaji. Umat Islam pergi ke Mekah di bulan Zulhijjah, bulan menunaikan fardu haji.
1: Jangan mengata atau mengkeji, semua orang ada maruah. Umat Islam pergi menunaikan haji, semoga beroleh haji yang mabrur. Amin.
0: Bulan Zulhijjah penuh keberkatan. Lakukan amal, jangan ketinggalan. Peristiwa kurban Nabi Allah dikaitkan tidak akan hilang walaupun di akhir zaman. Ini maksudnya pantun daripada Intan Bedur ini seperti mana pertemuan Tani tadi ya. Aidil Adha ini juga mengingatkan ke Tani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi insyaallah hari raya nanti pada hari hari Kamis ya, minggu depan. Jadi banyaklah ya masyarakat kita, kementerian-kementerian, jabatan-jabatan, mukim dan kampung, sekolah-sekolah juga, sektor swasta akan melakukan ibadat kurban. Jadi ambillah peluang, dan kepada kita yang orang itu berkorban yang kita ni, kenalah ikut garis pandu dan sunnah-sunnah Rasulullah ya. Seperti diantaranya jangan memotong kuku dan sebagainya ya. Dan yang kita ni pengagihannya biar tahnya kita ni ikut adabnya, syaratnya yang kita ni ampit sama ampit yang berhak menerimanya. Baik, terima kasih Intan Baiduri. Seterusnya lagi pantun kiriman daripada, tunggu dulu. Assalamualaikum DJ Rino, yang mendengar Joko ajaran bahaya tu Rino, aku mendengar juaninya ajaran yang bahaya tu
1: benar tu.
0: Yang pusing-pusing tadi tu.
1: Sama yang beranang tu.
0: Beranang tu. Jangan dipebon tu.
1: Itulah.
0: Ani juga lagi nah. Aninya mangga di sungai.
1: Mangga lagi. Di sana sebab pasar raya.
0: Assalamualaikum DJ Norida.
1: Waalaikumsalam.
0: Irwan Rino nya sama berpantun. Satu pantun sajanya dari Din Bukit Lomot. Ya,
1: kerbau beluai di tanah liat. Korban Pak Bali sudah diatur. Kita doakan ya jemaah ketani sihat walafiat, kembali nanti mendapat haji yang mabrur.
0: Beluai ini, beluai ini tahu ni,
1: Tahu. Maksudnya itu
0: macam mandi.
1: Mana mana bara lumpur kan?
0: Lumpur arah paya.
1: Betul. Memang kerbau memang suka dapat sebegitu.
0: Din lumutannya ya tahu kerbau akan kena korban pantun beluai itu.
1: Terus keluar. dimanjai dulu.
0: Jangan
1: disuruh ya beluai.
0: Beluai dulu. Ya jangan dimarahi binatang korban ini. Relax saja. Ini di sini teh jo mengantar mangga sundian ni. Ada mangga sundi jo.
1: Kuning lagi mangganya.
0: Iya tebah. Ada mangga itu, ini digalarnya mangga sundi ininya. Selalunya kata ni tadi mangga mahadir, mangga mempalam, mangga apple. Ini mangga sundi itu, cemana pohonnya ya?
1: Iyalah, ataupun mangga ni di salah sebuah pasar raya kata ni barangkali dinani kan membali ba ataupun iyalah ataupun gambar awal ni, gambar sebelumnya barangkali.
0: Ini sebenarnya kalau saya ingat ini mangga air.
1: Mangga air.
0: Ini mangga air ni. Mangga air. Okey, seterusnya lagi jalan-jalan tepi titi sambil berjalan menyeruk kopi. Minum kopi tu. Selamat datang Zulhijjah dinanti. Semoga amalan semua diberkati.
1: Amin. Patang-patang menjuluk mangga. Mangga lagi. Belurih jual seikat dua. Selamat datang Aidil Adha. Semoga ampit daging korban semangkuk dua.
0: Rajin saya. Kita hadir kalau ada orang berkorban. Tapi jangan perabot. Ikut patang. Mangga teh lagi.
1: Ada lagi mangga ni. Mangga berplastik sama mangga yang barangkali ni mangga kena jual dalam apa ini pasti mangga kena jual ni
0: apa ni namanya ini jenis mangga palam ni mangga palam ya.
1: Masam ni
0: kalau masam ah
1: masam
0: okay.
1: Tapi kalau anaknya bibinya ada masam tu
0: enggak masam tu manis
1: tapi kalau sudah indungnya masam tu ya tapi kalau yang sudah masak manis
0: manis ya tahu ya masih musim mangga kalau musim mangga ni saya tadi bercerita kalau sudah lepas mangga enggak ada lagi mangga tu sekarang
1: jadi kena guna itu habis berguguran
0: buruk habis buguran tu motong kayu pakai gergaji jangan lupa pakai bol masa sekarang musim haji semoga jemaah mendapat haji yang mabrur.
1: Amin.
0: Baik janda bolnya. Bola ni macam nut ya. Macam skru. Bol. Kali jualah kata ni bukan mekanik.
1: Benar. Okey. Pada kedua kalau berjalan kena agak hati-hati kena bubut. Di sini Mimi ada pohon mangga. Munkan beliau datang tah kelumut. Dari Mimi sayang. Namanya tepinya di kawasan Jalan Pantai Lumut. Masa ini packing mangga katanya mangga basar.
0: Bertanam
1: sendiri. Berkata kena jual lah.
0: Masa ini packing mangga dinya.
1: Packing katanya.
0: Ternyata action kan tu. Supaya bongkar pasal mangga. Okay.
1: Itulah habis bongkar ya pasal mangga.
0: Pasal mangga. Assalamualaikum Rinonya dan DJ Norida.
1: Waalaikumsalam.
0: DJ Ajah Norida. Amin.
1: Amin.
0: Boleh saya ungkapkan dua pantun.
1: Tapi mudah-mudahan sampai hari.
0: InsyaAllah mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Panggilan sucinya. Kota Mekah tempat yang suci. Ke sana orang pergi berhaji. Di depan Kaabah berlabuh diri. Dalam pelukan.
1: Rabbul Izzati.
0: Dah berapa terang, dah berapa jelas.
1: Ya, betul.
0: Dah dapat dibasa tu. Okey, cuba kita, ni. Teruskan, teruskan.
1: Ya, kita semua ingin berhaji kerana haji panggilan suci. Walau usia tinggal sehari, tidak ingin mati sebelum haji. InsyaAllah, mudah-mudahan dia sampaikan hajat ya, Rino ya.
0: Seterusnya lagi. Ini sudah tadi. Cuba dulu buka sejadah.

0: sudah. Ini sudah pasal mangga tadi.
1: Mangga sudah.
0: Ini sudah ini.
1: Mangga dalam plastik.
0: Oke, assalamualaikum. Sama petugas DJ berdua katanya. Kirim pantun Jamil, baik yang disebut Jamil Mirdad. Jamil Ajaman. Jamil bin Ajaman.
1: Bang baik, Jamil.
0: Bang Jamil. Selamat pengantin baru Cik Jamil. Baik yang disebut Jamil Mirdad tadi ya. Penyanyi
1: Jamal, Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad penyanyi ya.
1: Penyanyi. Penyanyi. Ataupun Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah. Orang Brunei gitu. Buah pepaya banyak biji.
1: Ini pepaya.
0: Pepaya tadi lagi ceritanya tadi ada membangan.
1: Semua
0: dia.
1: Semua buah-buahan nama buah-buahan keluar.
0: Betul. Nikmat dimakan bersama anggur. Nah, anggur tadi lagi.
1: Anggur lagi.
0: Itulah. Bagi yang sedang mengerjakan haji, moga mendapat haji yang makbul.
1: Amin, amin, amin. Banyak haji perkara haji, haji berkunjung ke Baitullah. Banyak puji perkara puji, pujian agung hanya kepada Allah.
0: Usaha belayar di tengah hari, patah kemudi diganti galah. Usaha berhiba,
1: usaha beriba.
0: Merantap diri, berserah diri hanya pada Allah. Apapun betul. Tani
1: bertuakal,
0: berdoa pada Allah, mengadu pada Allah. Jangan tani buka masalah tani kepada kawan. Apa ujung-ujung macam khutbah baru-baru ini mengatakan, jagalah aib seseorang ya, seperti mana Allah SWT menjaga aib ketani ya.
1: Sebabnya kita mencurahat atau mengadukan pada Allah SWT ya. Ya, mudah-mudahan kita dikeluarkan dari apa pun kesulitan lah ya.
0: Betul. Baik, seterusnya lagi. Assalamualaikum DJ cantik-cantik. Yang kacak-kacak, yang bertugas, apa kabar pada
1: sihat,
0: hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Ini pantun kiriman daripada Kak Long.
1: Ya, pergi cerah. Apa cerah makan saya? Pagi cerah di bulan Zulhijjah. Semoga kurban menggebu di hati. Idul Adha penuh hikmah, bahagia dirasa sepenuh hati.
0: Di hari raya Idul Adha, mari kita merenungkan makna sungguhnya dari pengorban Nabi Ibrahimnya, semoga semangat, keikhlasan dan kepatuhan kita kepada Allah.
1: Sentiasa
0: memperkuat iman dan keteguhan hati, ikhlas daripada Kak Long.
1: Memperkuat iman dan keteguhan hati.
0: Seterusnya lagi Jiboy. Pagi raya angin sepoi-sepoinya. Suara takbir bergema merdu. Selamat hari raya kurban kami sampaikan. Semoga ibadat diterima Allah selalu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin.
0: Seterusnya lagi pantun daripada Jiboy katanya, pergi ke ladang memetik jagung, bawa pulang buat rezeki keluarga. Kongsi daging dengan yang kurang. Eratkan kasih sayang sesama manusia. Ya. Kita berhibur?
1: Ya, kita berhibur. Terus hantarkan. Tapi ada masalah lagi ke ni, Rino?
0: Kita
1: menghantarkan pantun-pantun
0: mereka. Tutup tadi dulu.
1: Tutup dulu ya.
0: Pasal banyak kan tadi baca. Dan pantun yang dah sempat hari ini, insyaAllah minggu depan tadi berpantun haji lagi ya. Tapi belum habis. Tadi berhibur dulu. Jangan menangis, tuan-tuan, puan-puan.
1: Kadang keluar emoji menangis. Sekalian ni yang burai-burai itu. Kalau yang tadi yang cuma setitik saja. Tapi kadang yang berburai-burai. Aduh, tambah dia kita nirau nanti tu, Rino ya.
0: Okey, ya.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Rebecca Arino terus lagi ini pula dari Azwan di Telisai. Satu saja pantun katanya, cuba-cuba saja. Pagi hari mencari rezeki, mancing di laut dapat tengiri. Bulan ini yang ku iski, ya? Mungkin iski. Untuk menyambut hari raya haji.
1: Artinya kalau
0: alhamdulillah.
1: Artinya kalau datang hari haji pun katanya ya iski je tu. Pasal apa? Kalau saya sendiri pun keseronokannya iskinya siok melihat orang ni muncang-muncang ni binatang kurbanan
0: menyembelih
1: ni siok. Siok melihat. Siok ni siok melihat.
0: Betul, itulah kemuncaknya sebetulnya ya.
1: Baik, Nini Sijinya.
0: Nini Siji? Nini Cigu?
1: Nini Cigu kenya Nini Sijinya. Macam mana ni? Aduh.

0: Yeah. Batuk-batuk lagi kita mengenang mangga tadi ya, Lino ya.
1: Kiriman Anik.
0: Nidi.
1: Payah kami kan menyebut. Yang mana
0: dan, ya, kita mohon maaf lah jika sekiranya kita salah.

0: sebut sama ada Nini Sigi atau Nini Cikgu.
1: Nini Cikgu. Tapi kami suka cuma Nini sebabnya jadi hibunan kata ni te pulang yang minta maaf
0: ya.
1: Supaya bis kita pendengar-pendengar kata ni stres macam ni boleh ketawa. Lama ketawa kami pasal belum makan mangga. Mangga.
0: Mangga lagi sebutnya.
1: Okey, Mekah Madinah tanah mulia. Semoga nanti kita ke sana insyaallah. Beramal ibadat Allah terima, balasan nanti syurga bahagia. Kiriman daripada Amin. Nini Siji atau Nini Cigu. Okey, terima kasih Nini Cigu. Antar lagi minggu depan Nini Cigu. Kiriman daripada Syari. Assalamualaikum DJ Rino, DJ Norida.
0: Waalaikumsalam.
1: Pantun haji katanya.
0: Menjadi tetamu Allah di bulan haji, pergi berangkat ke tanah suci, haji mabrur, itu yang dicari, itulah satu-satunya yang ditekad dalam hati. Ya hari raya ya hari raya haji, hari raya korban, dua-dua boleh digunakan. Naik haji bukan paksaan, ada rezeki boleh kerjakan. Ya, kumpul duit untuk mengerjakan haji sudah cukup, pergi berangkat sudah selesai, dapat title hajah dan haji. Semoga mendapat rahmat dan berkat. Amin.
1: Mangga kalau mangga lagi mangga kalau
0: mangga. Kalau sekali
1: dapatnya dimakan, kalau dua kalinya indah dapat makan mangga tunya.
0: Mangga.
1: Apa kan maksudnya?
0: Mangga kalau sekali dapat dimakan, kalau dua kali indah dapat dimakan.
1: Makan mangga.
0: Dapat dimakan mangga.
1: Mangga. Spider.
0: Dalam kurungan spider.
1: Spider.
0: Artinya laba-laba. Mangga.
1: Mangga. Spider.
0: Bukan kena laba-laba, tapi mangga. Oh, mangga. Mangga.
1: Salam DJ-nya. Tidaklah ingat, tidak kelupa, seringgit satu harga celapa.
0: Sedolar.
1: Benar je tu.
0: Dia lagi pakai ringgit tante.
1: Dia lagi pakai ringgit. Pesan mama umanat bapa. Buat baik, tegur bahasa. Bawalah naik buah pidadanya. Bekalan orang mudik kahulu. Berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan selalu. Thank you DJ Ros katanya, daripada Rimba.
0: DJ Ros.
1: Ada senarai DJ kita ni Ros namanya kah?
0: Bukan. Katanya terima kasih DJ.
1: Ros dari Rimba.
0: Dada apa tu namanya?
1: Pull stop nyorang putih.
0: Ataupun koma.
1: Koma. DJ Rino nya mungkin berguna mangga. Anda jadi kami pun ada petanda mangga sudah.
0: Ini taruh sedikit petanda mangga.
1: Jadi
0: ada di belakang rumah.
1: Ada di belakang rumah. Baik.
0: Jadi tidak bunyi.
1: Tidak.
0: Banyakkan mengantar itu mangga.
1: Satu pantun lagi dari kiriman daripada Tun Haji Umar. Bukan tangga sebarang tangga katanya. Tangga dinaik dayang tiamah. Bukan mangga sebarang mangganya. Kalau akan mau mangga, datang ke rumah. Nyaji aji apa nih? Aji Umar. Bukan tangga sebarang tangganya. Tangga dinaik dayang tiamah. Bukan mangga sebarang mangganya. Kalau akan mau mangganya, datang ke rumah. Kalau ada tuh nyaji, kami sama sinur ke rumah nih.
0: Indah. Kan tadi nyanyi Rino sudah bertanam mangga. Ada mangga.
1: Ada mangga. Aninya ada tim mangganya. Diantarnya lagi gambar tuh nih, sudah sediakannya.
0: Aduh.
1: Doi mak. Mana rumah kita tuh Haji Umar? Kami mengagawalan nih. Tutup tersiaran ini, Meta.
0: Berita apa? Belum siaran, mengagam mangga.
1: Nina sudah sediakannya nah. Berapa biji nih? Macam...
0: Rina, bukan saja mangganya, sediakanlah juga sambalnya.
1: Kan merasa sambal Tuan Haji Umar, astagfirullah.
0: Baik, bon, kita bergurau, ya. Bukan benda benar itu. Baik, terus lagi. Betul pantun diterima. Ya, terima kasih semuanya yang menghantarkan pantun tema kita pada minggu ini. Ya, pantun Aidil Adha ya. Dan ini lagi gambar mangga lagi.
1: Mangga lagi ni. Ini mangga tadi.
0: Macam
1: ini.
0: Pantun mangga terjual.
1: Baik pulang. Tidak apa. Kalau masih ada sempat nak lihat pantun mangga, Tuan Haji Umar sudah satu siap pantunnya. Balik-balik kan Haji Umar ini. Bukan tangga sebarang tangganya. Tangga dinaik dayang tiamah. Bukan mangga sebarang mangga. Mungkin mangga dia datang ke rumah.
0: Kan sudah sediakannya dalam kutak, dalam plastik.
1: Plastik sudah. Biru lagi kantung.
0: Pasal lagi kantungnya tu, Rino, banyak.
1: Minta kami alamat kita
0: sebenarnya. Dalam seminggu ni dah habis dia makan.
1: Iya, tak makan mangga.
0: Tapi bukan mangga masam tu, bukan mangga mempalam. Yang belum masam.
1: Tidak tahu macam mana pisin buatan mangganya.
0: Pasalnya kalau mempalam, walaupun ya, kalau ia belum masak ataupun mudah sedikit, masam tu, Rino.
1: Masam.
0: Walaupun sambalnya manis, dia campur gula melaka. Rino,
1: ya minta maaf juga lah.
0: Macam tersliora Rino.
1: Dia tanyuku, benar tah ni mangga saja. Tapi ya kadang-kadang ini kan belajar sedikit lah. Kicap, lada. Ini untuk membuat dia punya cacahnya tu. Kicap, belacan. Ada orang dibarinya bergula wah.
0: Ada, bergula ataupun gula melaka. Kalau gula melaka lagi nyaman. Lagi sedap. Kemudian campurnya bawang lagi tu ah. Kemudian apa lada apa tu yang
1: lada kisar. Lada kisar.
0: Bukan, jangan kisar. Kalau kisar ni yang mantuk. Mesti lada yang benar-benar asli lah.
1: Lada Thailand
0: tu. Ada lagi lada apa tu namanya yang macam bulat-bulat, gemuk-gemuk
1: tu. Oh, ya. Yeah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stasiun keluarga yang sukan auta.
2: Terima kasih kepada Odeng terus bersama kami di Harmony FM. Edi dan juga Nuha bersama dengan Bis kita.
3: Bersemangat Edi tu.
2: Lain vibe dia petangan ni.
3: Memang lain pasal memang sebelahnya ni lah pasalnya kan. selamat ke udara Edi. Batas sudah kita ni macam rasanya bila kita ni ke udara berdua.
2: Tahun lepas masa, mungkin.
3: Kan.

0: Apa kabarnya, Dek?
1: Alhamdulillah.
0: Macam udah berjumpa kemarin kan?
1: Buat faham sih lah.
0: Sudah makan ya, Dek? Soalnya memang kalau
1: sudah,
0: berjumpa,
1: tapi apa salahnya?
0: Kalau belum makan, dibagi makan dulu.
1: Karang
0: macam
1: teh.
0: Udah berbunyi karang nih radio.
1: Karang teh. Jadi apa yang kami harapkan pendengar kami akan terhibur dengan colote kami berdua nih. Kadang-kadang ada yang ngalih nih.
0: Jarang pulang nih, jarang pulang nih. Kombinasi seketul Eddie dengan Nuhan.
1: Seketul.
0: Ya, seketul cinta. Masya dan Allah. Bunga.
1: Bukan, itu lagu kita.
0: Lagu. Itu sekebun cinta.
1: Itu sekebun cinta. Oh, salah. Itu ZZ.
0: Zen. Ada rakan kita nih, rakan pendengar kita nih, Pengiran Old Trafford sekeluarga, yep. Ada menyapa di sini nih, Eddie. Katanya selamat tugas katanya. Apa kabar, Eddie? Ini tanya Eddie nih.
1: Nuhanya.
0: Semoga sehat katanya, amin. Dan juga katanya buat masa ini sedang high tea. High tea apa tuh? Dan juga sambil mendengarkan harmoni. Juga ada lagi, ada katanya di sini perkongsiannya.
1: Apanya?
0: Pasal cuaca di STKRJ Kampung Lugu panas masa ini.
1: Panasnya di Lugu.
0: Pasal dan juga ada lagi satu. Ada lagi.
1: Belum habis.
0: Tuh perkongsinya.
1: Apanya? Tuh gambar apa tuh?
0: Percaya, memang bagi lapar nih. Bingkai lapis, Edi. Warna pink putih, Edi. Warna kalas
1: masya
0: putih.
1: Allah.
0: Ada apa legup daripada TikTok, ada menyapa juga di sini.
1: Betul.
0: Katanya assalamualaikum Edi dan juga Nuha. Mendung katanya di bukit.
1: Waalaikumsalam.
0: Mendung katanya di Bukit Beruang masa ni.
1: Bukit Beruang ah?
0: Bukit Beruang.
1: Tapi kalau Nuha mau tahu dan pendengar mau tahu, dari dulu Edi mencari sebab mengapa digelar Bukit Beruang.
0: Tapi rasa-rasanya apa, Edi? Edi tahu kan itu?
1: Enggak tahu.
0: Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu, Edi. Mungkin ada yang mendengar masa
1: ini. Aku ngangguk.
0: Ada yang mendengar masa ini dan yang melihat di TikTok masa ini katanya Bukit Beruangnya. Aku pun dah tahunya.
1: Kan?
0: Sama.
1: Pikir tahu, confident. Confident sudah.
0: Rupanya bukan. Kata siapanya mungkin dulunya ada beruang kali.
1: Mungkin.
0: Tapi yang mendengar masa ini mungkin ada yang tahu. Silakan beritahu kamilah.
1: Benar.
0: Yang indah tahu ini.
1: Hantar teks kita 833-941
0: 833-3-9-4-1.
1: Tinggal. Maaf.
0: Terima kasih juga kita ucapkan kepada yang mengikuti TikTok Harmoni Mazani, Aura Ilham, Apai Legup, Aku Si Kucing Hitam, Seperiso, ada Marina daripada Singapura.
1: Betul.
0: Ada HR243, ada lagi 23. Eddie nyanyi please. Ada yang kan mau mendengar si Eddie menyanyi.
1: Kalau
0: nih.
1: Aku menyanyi
0: memang karanglah. Karanglah kamu mendengar si Eddie menyanyi, tapi di TikTok sahaja, eksklusif di TikTok.
1: Eksklusif.
0: Dan juga ada yang menyapa di sini kata Bibir Tabal dan juga Sabaria Ahmad 259. Emma juga ada menyapa.
1: Bagi
0: singgah.
1: Bagi jawab nama username-nya tu.
0: Ada lagi singgah daripada Miri Sarawak.
1: Wow.
0: Si Grey Sarawak. Terima kasih. Dan Mila Jamila, Dira Nias dan lagi Zakil baru saja join katanya tadi dan lagi yang menyapa di sini ada Syazwi.
1: Syazwi
0: Larva Purple, CEO DJ yang meriah. Indah payah pakai cucul.
1: Indah
0: payah pakai cucul katanya.
1: Cucul lah. Indah pelang ada cucul sini ni.
0: Dan Misha. Misha pun ada ni.
1: Misha pun ada. Alhamdulillah.
0: MN03 PAF ada. Dan lagi rakan-rakan kita ni ABO menyapa dari Australia tadi ya.
1: Wow.
0: Katanya bekerja di Australia dah tu, Eddie. Dan lagi Nuriana Dira daripada Sepitang. Waalaikumsalam. Dan PAF katanya sebenarnya ia mengikuti TikTok ini yang mendengar kita ni buku rapat ni sebenarnya pada tempatang macam mana ni. Dan lagi ada yang minta belanja lagu, Nuhan akan sabut nama lagunya.
1: Okay.
0: Kalau bis kita mendengar di TikTok lah saja tahu tu yang apa sebenarnya lagunya tu.
1: Betul.
0: Ia memang ada yang menjawab ni, Adik.
1: Apa?
0: Ada yang menjawab katanya Bukit Beruang tu katanya. Cerita pasal kena namakan Bukit Beruang pasal dulu Bukit Beruang digunakan untuk merantas satu kampung ke kampung yang lain. Lebih-lebih lagi dalam urusan jual beli dan orang-orang di sana cakap ada beruang. Masih typing.
1: Kan Yangko. Sebab tapi, ada beruang atu.
0: Tapi katanya bukan beruang yang besar atu, bukan.
1: Yang kecil punyalah.
0: Belum pasti. Ada lagi yang bercakap ni. Assalamualaikum. Masa lusul Bukit Beruang. Apa tu?
1: Salam. Mana?
0: Ya, belum kan bagi tahu. Tapi macam ia kan mau tahu.
1: Okay.
0: Ini masih lagi menunggu apa jawapannya daripada Muhammad Rabiul Rabani. Ada beruang katanya di Brunei ni dulu. Tapi
1: dulu.
0: Mungkin masa ni pupus. Ataupun semakin pupus. Pasal tadi dah pernah lihat kan ada beruang di Brunei.

0: Faham, di Brunei ni mungkin ada siapa yang terjumpa beritahu kami lah
1: gambar snap sedikit kenangan
0: si Edinho mencari tu kamu artinya dan kita ni mungkin berhibur dulu dengan lagu tempatan kita ni Edi.
1: Siapa
0: tahu ni Perintis
1: oh okay,
0: kita ni dengarkan Arjuna Dewiku
1: terus dia bersama kami Harmoni.

0: Lagu Perintis Arjuna Dewiku. Balas sudah kenani, mungkin belum kenani dua lahir ni, Adi.
1: Belum.
0: Kan?
1: Ada tadi yang beritahu di TikTok, lagu ini 1995 sudah adanya.
0: Adakah Adi sudah ada?
1: Belum. Terkejut ke, oh?
0: Biar kau terkejut, Adi. Biar kau berjoget sebelah ni.
1: Jom kita berjoget.
0: Siti Nohaliza, Joget Menanti Kasih.

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Ya, udah mendengarkan Hormon FM. Nuha masih menemani di sini di jam yang pertama. Ada.
1: Kedua sudah ni kita.
0: Anda terasa kan?
1: Tidak terasa.
0: Macam masih lagi sejam rasanya di udara ni, Edi.
1: Benar. Jadi kepada bis kita, waktu sekarang 4.17. Jadi hanya tinggal beberapa minit saja lagi yang bekerja di sektor kerajaan akan meninggalkan apa office-office pejabat mereka. Jadi dipesankan kepada bis kita supaya untuk nyorang cek dulu elektrik atau anuha.
0: Bukan saja cek elektrik, cek apa-apa sajalah. Jangan ketinggalan lah, telipaun lah, terutamanya.
1: Telipaun lah, penting tu.
0: Memang berbalik semula tu, U-turn balik tu. Kalau kata ni memang U-turn ni di memang berpusing ke Rona Baut dulu.
1: Benar-benar yang menyebut Rona Baut Brunei je benar.
0: Eddie banyak yang menjawab ni, Eddie, pasal tadi, pasal Bukit Beruang. Katanya yang dulu tempat suboknya, tahun 90-an ada beruangnya. Kami naik tangganya kunun hiking, laju kami turunnya. Sebarang sekula uga meripas. Itu dulu ceritanya. Dan laginya daripada
1: Sipol.
0: Ini Sipol ada mengongsikan
1: Nuha katanya. Eddie. Ada
0: laki bininya terlihat beruang beruang kawasan Lebuh Raya Jurudong,
1: Jodong.
0: Bananya katanya Jodong, macam tu. Dan lugu anda jauh pulang tu lugu dengan Jodong atau 5 bulan berani lah tu artinya dik. Tahunan itu maksudnya tu
1: kan?
0: Bahasa beruang itu sudahnya. Memang remaja tu so beruang itu rasa-rasanya lah.
1: Benar. Nah ni, assalamualaikum DJ nya. Waalaikumsalam. Beriuh petangan ini. Alhamdulillah. Sejukkan diri katanya tu nah pertimbangannya tu.
0: Mana tu Edi? Mana Nini Cigo?
1: Nini Cigo.
0: Nini Cigo. Terima kasih Nini Cigo.
1: Menyejukkan diri kita
0: tu. Macam kami pun sajuk melihat.
1: Nyaman tu.
0: Es krim benarnya tu. Cigo Nini Cigo banata.
1: Aduh.
0: Ini ada lagi nanya pasal beruangan ni nya.
1: Yep.
0: Aku kejumpaan ku sudah dulunya waktu time jogging. Nah, jogging juga dek. Jogging tapi tempatnya ada sama ni. Ini Bukit Tempayan Pisang. Jauh-jauh ni ahnya ni tapi seberunai masih lah. Jogging di Bukit Tempayan Pisang misi pun anak beruang yang bayi tungkal juanya. Udah tah. Aduh, ini anu ni body shaming. Hitam giginya ujanya. Baik je berbahata ranting kayu ujanya. Diambat-ambatkan baru tak ia belalih. Itu pasal beruang yang ingin kutanyakan ani juanya. Kenapa kampung Batu Marang itu nak edik? Kampung itu edik.
1: Batu Marang itu sebenarnya.
0: Kenapa? Kajap, belum habis. Sedangkan ia belaingnya. Sabar dek. Aku tahu edik kan menjawab benar-benar ni.
1: Ini penyabar.
0: Okay. Sedangkannya ia belaingnya, bertambing lagi tu. Adakah ia dulu tempat orang belurih batu untuk mengasah marang, pemarang ataupun belurih batu sama marang? Eddie, apa pandanganmu?
1: Sebenarnya batu marangan ini ia dulunya basar sampai ke sungai, hampir sungai Buloh atau. Jadi ia ada satu tempat pokok dan di belakangnya itu ada
0: batu dan juga pemarang. Pemarang kena tinggalkan kah, dek?
1: Indah. Kira macam batu atau ia macam bentuk.
0: Bentuknya macam bentuk, kan sama.
1: Itulah yang saya tahu.
0: Itu yang si Eddie tahu.
1: Yang lurus dia tahu.
0: Mungkin yang mendengar Mas Ani lagi tahu. Mas Ani, apa itu sebenarnya? Ani bertukar lagi deh topik tanya ni. Tadi pasal Bukit Beruang. Ada menjawab tadi Bukit Beruang aninya. Ada yang masanya jogging. Itu bukan pelang jawapannya sebenarnya. Tapi yang tadi itu ada kan dekat-dekat lah katanya.
1: Nya
0: ada orang-orang di sananya bercakapnya di ada Tutong beruang, ada bukit, ada dulunya Bukit Beruang itu digunakan untuk merentas satu kampung ke kampung yang lain urusan jual beli.
1: Lah
0: tapi ada beruang katanya tapi indah basar. Dan cute lagi dan lagi di sini daripada siapa ni?
1: Umi Zai
0: mana tu? Umi Zai cakap tadi selamat bertugas katanya kecarian Eddie nya batas cuti tu nak. Rindunya kemendangan suara kan marahi ni sekarang oleh Mama Sandy.
1: Iya kak.
0: Banyak pangkat anak, macam kira pangkat anak. Kongsi keadaan katanya di TJ nya cerah Mas Ani. Minta gualkan lagu lawa-lawa ni katanya dan menunggu Mas Ani menunggu anak balik ugama sambil mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih.
1: Ani pasal beruang ani katanya. Lagi apa balik ke arah beruang? Aku kejumpahanku sudah apa tu?
0: Siapa tu?
1: Tu Ni
0: jogging kan tau.
1: Nuruddin Haji Ahmad.
0: Ha, sudah sudah baca ha,
1: sudah
0: tadi. Yang pasal batu marong, batu marong eh. Jangan marong eh. Batu marang deh.
1: Marong batu tu bila marong.
0: Ani Kak Ros, Kak Ros ada menyapa jo di sini selamat petang katanya selamat bertugas. Katanya gualkan lagu Pebret. Kalau ada kesempatan sekarang katanya akan dengarkan lagu apa-apa saja yang katanya memang akan gualkan yang lawa-lawa lah.
1: Yang lawa-lawa untuk bis
0: memang
1: kita
0: Pebret hari. Pebret bis kita ni.
1: Benar.
0: Ada lagi daripada rakan TikTok Ketani, Kelayan Banau jenya.
1: Oh, Banau.
0: Hai DJ berdua. Hai. Hai Haiza, siok katanya bergurau senda.
1: Kan.
0: Ketani kalau hidup ni.
1: Sudah kita.
0: Sudah.
1: Kan berpasapah kita di sini.
0: Jangan.
1: Jangan kita.
0: Menangis sekarang orang
1: mendengar dia. Sidak-sidak ku sini sekarang.
0: Jangan.
1: Kita mencarikan tisu.
0: Ada tadi Hasni Purple katanya hanya lagu joget. Oh, tadi ada lagu joget kami gualkan.
1: Lagu daripada
0: lagu Siti. Siti Nurhaliza dia rasanya Eddie tadi banyak diam pasal ia cakapnya
1: aku macam, tahu.
0: Bukan dia tahu ia macam aku. Kurang pasti apa liriknya.
1: Benar.
0: Mungkin ia punya music itu okey tapi macam kan berlagu sendiri sama-sama tu payah sikit. Misha juga ada menyapa. Waalaikumsalam Scorpion Star Sakura Taru Kubi. Waalaikumsalam selamat patang. Kawan kutunya DJ Eddie
1: ya, atu.
0: Si Sakura.
1: Sekarang katanya berkenalan lagi ya.
0: Berkenalan macam mana tu lagi?
1: Indah,
0: memang kenal sudah
1: kawan
0: katanya.
1: Kawan dari mana?
0: Memang kenal sudah. Dan Kanda Fatih juga ada menyapa. Hai Kanda Fatih dan juga Mezuni 19. Dan lagi ada lagi yang menyapa di sini Eddie.
1: Uh-huh.
0: Selamat petang CEO katanya macam Cali. Kamu dua ni daripada 23 Rahmat. Kenapa tia batu marong atu? Ya tentu. Ya ada kalau kata ni menulis dalam telipaun typo. Ani typing kan.
1: Ani bukan typing ani.
0: Ya
1: bukan
0: typing. Salah cakap.
1: Salah cakap.
0: Nina,
1: Diana Purple. Assalamualaikum DJ. Katanya mana dia? Noha dan juga Eddie selamat bertugas. Semoga kita ni dalam perlindungan dan
0: amin.
1: Rahmat Allah SWT.
0: Terima kasih doanya. Amin. Dijauhkan daripada segala penyakit. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah,
0: Nadia Batu Marang. Ini Nadia Batu Marang ini pun mungkin dapat menjawab tadi soalan
1: kenal
0: itu kan.
1: Kenal
0: kan? Katanya sebab tugas mantapnya. Terima kasih. Lepas ini kita ni berhibur lagi dengan
1: okay.
0: Kita ni dengarkan ni Edi.
1: Apa?
0: Cuba Edi teka dulu lagunya.
1: Oh.
0: Lagu apa ni Edi?
1: Lagu ni. Rasanya? Ano, hanya segenggam setia kah? Bukan.
0: Bukan.
1: Salah kah?
0: Kita ni dengar dulu. Dengar dulu sedikit. Rasanya lepas ni memang Eddie tahu ni.
1: Okey. Dengar dia dulu lah.
0: Terima kasih kita ni ucapkan kepada yang menyapa di TikTok juga dan juga mendengarkan Harmoni di mana pun kita berada. Mungkin sudah pun macam bersiap-siap untuk balik ke rumah ni. Eddie, ini kenal? Kenal?
1: Oh.
0: Kenal. Apa Eddie lama
1: Crystal.
0: Lagi?
1: Crystal.
0: Kita dengarkan. Apa namanya?
1: Seragam hitam.
0: Yes.

0: Ya Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 4.33, Eddie. Terima kasih kepada semuanya yang masih lagi setia bersama di Harmon FM ketika ini.
1: Betul.
0: Yang mendengarkan radio di manapun bis kita berada, yang memandu ketika ini. Mungkin
1: Selamat memandu
0: dan semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin dalam perjalanan untuk beristirahat ya. Ataupun mungkin ada aktiviti pada petang ini. Mungkin Eddie.
1: Yep.
0: Mungkin apa? Eddie ada plan lepasan ni, Eddie?
1: Plan
0: macam mana?
1: Belum pulang ada.
0: Kalau Nuha, plan tidur.
1: Last minute ni. Ha? Plan tidur lah? Faham?
0: Tidur rasanya.
1: Faham?
0: Action by Eddie. Bebon by Eddie.
1: Tidak pendapat.
0: Di TikTok ni, Eddie katanya bila ke udara sampai pukul berapa?
1: Kami ke udara sampai pukul 6. Sampai pukul 6. Lepas tu kami di darat.
0: Tapi kan katanya tinggi tunya kalau di udara.
1: Tinggi.
0: Si damper tu bercakap tu.
1: Damper. Aduh, hai.
0: Dan rakan pendengar kita ni ada menyapa ni di WhatsApp Harmony. Nur Syuhada. Selamat petang di berduanya. Selamat bertugas dan semoga sihat-sihat selalu. Dan dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan lagi, ni katanya celoteh harmoni. Masa ni lah wajah nama tu celoteh harmoni.
1: Awak celoteh harmoni.
0: Harmoni permata hatiku. Aku terhibur mendengar celoteh dan suaramu. Ini rasanya macam syair.
1: Puisi.
0: Macam puisi. Harmoni ni. H. Harmoni permata hatiku. A. Aku terhibur mendengar celoteh dan suaramu. R. Rindu dan sepi tanpa mendengar lagu-lagumu.
1: M.
0: Mesra dan ramah layananmu.
1: O.
0: Orang-orangnya DJ tampan dan ayu.
1: N.
0: Naluriku terhibur tak kala di sampingmu.
1: Ai.
0: Itulah harmoniku pujaan hati. Jihas, terima kasih Jihas yang menghantarkan.
1: Ia macam Iania, kalau Nuha mau tahu, ia ni kreatif.
0: Betul.
1: Nama aku pun hari itu boleh dijadikannya perkataan.
0: Macam itu juga. Macam sama. E, D, D, Y. Apa macam itu?
1: Jangan kita tanya, aku lupa sudah.
0: E, entah. D. Dadu.
1: Di dadu
0: dia.
1: Lagi
0: contoh.
1: Jangan teruskan
0: memang ni daripada Al Muara. Katanya ada soalan pulang sebenarnya, tapi kami sudah jawab. Katanya lurus.
1: Lurus.
0: Memang lurus lah. Kita mau tahu
1: apa soalannya
0: ni? Adakah kita ni perlu kongsikan ni, Dek?
1: Boleh.
0: Katanya soalan senang katanya. Apakah haiwan yang paling kaya? Kami sudah menjawab tadi.
1: Beruang.
0: Beruang. Pasal kan ia memang sentiasa beruang.
1: Beruang.
0: Ada uang di
1: mana-mana tangannya. Mana-mana pun memang ia ada uang.
0: Dalam poket ada
1: begitu.
0: Uang. Di mana-manalah ada uang itu.
1: Betul.
0: Kan tadi pasal bukit beruang.
1: Tiba-tiba timbul.
0: Memang ada timbul. Memang timbul lah soalan macam itu.
1: Nyangkuk.
0: Ini tuang tuan di minyak tuang petuang
1: cakep.
0: Dalam kuali.
1: Cakep.
0: Sungguh aku orang Bukit Beruang. Sampai Ani kunda tahu ceritanya macam mana ni.
1: Nuha pun
0: dah tahu ni sebenarnya ceritanya ni macam mana ni. Jua. Macam mana tu tadi, Edi?
1: Apa?
0: Katanya tadi ada yang mengongsikan tu siapa tu tadi? Yang
1: siapa?
0: Paling awal
1: mana,
0: tu.
1: Mana?
0: Siapa tadi
1: siapa?
0: Tu?
1: Nama
0: nada namanya. Nada namanya
1: ada
0: tadi. Muhammad Rabiul Rabani namanya tadi. Ia mengongsikan tadi tu. Yang Bukit Beruangan ni sebenarnya digunakan untuk merantas satu kampung ke satu kampung.
1: Betul.
0: Dalam urusan jual beli. Orang Bukit Beruang sendiri pun baru telah mendengar ni.
1: Baru tahu.
0: Siapa tadi namanya tu? Siapa namanya tadi? Anda juga ada ambil tahu namanya.
1: Daripada kita mencari ni, baik tak baca ni. Alhamdulillah juanya indah jua sunyi petang kami pasal
0: biasanya kerana, sunyi kali deh pasal saya dinada.
1: Iya kah?
0: Oh, pasal

0: kena dengan suasananya. Lebih-lebih lagi nya, apa tu?
1: Lebih-lebih lagi?
0: Lebih-lebih lagi. Apa tu, Dik?
1: Mana?
0: Yang
1: lebih,
0: you baca
1: lebih
0: tadi.
1: Lebih lagi DJ Nuha tu anu banyak, minat banyak suaranya. Padan dah mau menyebut.
0: Salah, tidak salah ejaan mungkin di sana tu. Ya, tu Nuha macam kurang pasti apa sebenarnya tu. Daripada Abji.
1: Abji.
0: Abji Kampung Rimba. Masa ni cuaca cerah benar katanya.
1: Berhabis.
0: Oh, dan lagi Mail. Oh, Mail, apa kau bawa?
1: Tidak ada aku bawa.
0: Untanya. Tapi bukan unta.
1: Bukan rusa, biasa pasal rusa.
0: Biasanya rusa, asta. Salah, salah sabar. Ni sebenarnya Nuhan ni. Terpakai si dia ni.
1: Oh, Pak Mael, apa kau bawa?
0: Unta. Memang di luar box lah, di luar kotak lah.
1: Di luar kotak, di luar box.
0: Dan lagi, di luar box. Dan lagi di sini ada laginya. Ini selamat petangnya. Semoga sehat walafiat daripada Hajah. Hajah Gosni ni, Hajah Gosni dan Rosni. Katanya pasal Bukit Beruang tutungnya panas sudahnya masa ni. Pasal Bukit Beruang tutung juannya kalau berjuang dulu hutan masa aku bertugas di Kuala Belaitnya tinggal arah metua ditutung. Ianya lu hutan sajanya. Ada dintasi saja tanpa diketahui di dalamnya. Ada perpindahan baru kan berbuat pada tahun 90-an katanya 1990-an. Tapi katanya tanpa tapi katanya kami dapat perpindahan RPN Bukit Beruang Tutung. Apa maksudnya tu? Jagos ni cuba bagi pencerahan di sana.
1: Kami cuba untuk memahami.
0: Kami cuba memahami ni. Maksudnya tu mungkin katanya dulu hutan sahaja dan masa tu masanya petugas ni tahun 90-an ya. Tahun 90-an masih lagi hutan
1: masih
0: dan dilintasi
1: lagi hutan,
0: sahaja.
1: Lagi ada itulah.
0: Jarangnya kan macam kan diketahui apa sebenarnya di sana tu.
1: Faham.
0: Dan lagi geli hatiku nya bertugas kamu berdua bertugas ya masa memasak kuningnya di dapur.
1: Bisa-bisa kita masak kate.
0: Bawa handphone sajanya RTB Go mendengarkan melalui penstriman langsung ni RTB Go. Ya. Terima kasih Haja Gosni alias Haja Rosni. Katanya ada yang berpuasa ia tadi masak. Masya Allah. Memang kalau kita ni memasak untuk orang yang berbuka puasa banyak lagi pahalanya.
1: Betul.
0: Berlipat ganda. Dan juga katanya dapat rumahnya di RPN Bukit Beruang katanya pada tahun 1993.
1: Wow.
0: Anak nombor 4. Syukur Alhamdulillah. Kami masuk aninya belum siapnya kami agar rumah dalam peringkat 1 dan fasa 2 atau dululah dulu ni ceritanya ni
1: dulu
0: dan lagi ada edikan cakap apa
1: Nina
0: tu
1: katanya
0: gambar.
1: Assalamualaikum DJ Nuha dan juga DJ Eddie. Ada ni gambar DJ Eddie masa di stadium.
0: Terima kasih perkongsiannya.
1: Terima kasih.
0: Dan lagi daripada TikTok ni, rakan TikTok kita ni, katanya di Kuala Belait panas masa ni, indah lagi berkarap bah mataharinya. Baru Nuha tahu ni matahari berkarap. Daripada John Paul Al Nukali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan juga sanak parut ketawa. Ni kan bagal apa tu? Ejaannya salah rasanya ni.
1: Perlahan makan, kita typing
0: kita. Makan ayam penyet. Nyaman. Bagadil.
1: Bagadil.
0: Mungkin. Atau orang lain yang menjawabkan. Orang lain yang menjawabkan. Si Dempo menjawabkan. Terima kasih. Pangeran Liverpool ni katanya sanak parut ketawanya. Ani kan something makan ayam penyet. Karena belanja tadi pagi hari.
1: Kan berjalan.
0: Mungkin.
1: Entahlah.
0: Dan so, lagi mungkin ada satu lagi ni Adik Nuha baca kemana? Lagi. Ada info katanya jalan lebuh raya dari Dumut ke Tutong cerah katanya. Daripada Haji Kipli dan juga suka aku kamu dua ni teruskan DJ.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Eddie. Terima kasih Nuha Liza. Dan kita ni mungkin
1: berhibur.
0: Bagas punya bagadil lah tu. Rupanya bagas makan.
1: Bagas makan ayam penyet.
0: Yes.
1: Ini nyaman tu ayam penyet tu.
0: Betul tu. Okay, kita ni dengarkan Ani lah Hedi.
1: Ani lagu daripada kumpulan Spring.
0: Lagu Spring lagunya apa Hedi?
1: Bukan sampai hati. Romantis.
0: Fikir sampai sambal penyet.
1: Bukan. Terbayang.
0: Mungkin pasal si pengiran Liverpool lah tu kan tadi. Ini memang si Eddie ni memang dari music sudah tahu openingnya. Kita dengarkan bersama apa ni Eddie?
1: Romantis. Harmony Spain. FM.

0: Terus tiba bersama kami Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia dimanapun Audem mendengarkan kami menerusi 94.1, 97.7 FM. Dan Nuha, ada juga yang mendengarkan katanya melalui RTB Go. Terima kasih.
1: Dan tadi diperiksa-periksa ni tadi daripada kampung Menumbuk Sabah ni, Rosmahani Mawarni Birwani katanya berkongsi sajanya duduk minum patang seorang diri katanya. Ngapa seorang diri itu? Eddie dengan Niti Adi. Katanya sambil melihat pokok pisang. Katanya sambil melihat pokok pisang berbuah katanya. Pokok mangga pun berbuah. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Abarnya kan Eddie, masa ni musim mangga. If in the silap.
0: Benar. Pasal tadi Erwan sama Noridah pun banyak bercakap pasal mangga.
1: Tadi bertukar topik sudah ni.
0: Ini bukan lagi mangga.
1: Bukan lagi topik Bukit Beruang.
0: Okey.
1: Ini macam pohon mangga tu ya. Pohon mangga tu sedia ni.
0: Macam aku dan, ni mangga.
1: Dan lagi ya, ada lagi yang ni benar baru siap masak pulut kuning ni ya.
0: Wow,
1: dan rendang bantu. Ayam.
0: Pulut kuning kan ni?
1: Belum habis dek, belum habis. Rendang ayam, ayam goreng berampah wangi. Apa dek?
0: Wangi. Wangi dia cium.
1: Wangi. Baik tak ke sana dek.
0: Tidak, kalau pulut kuning kan ni,
1: kenapa?
0: Ia nyaman bersama dengan pusu pun nyaman juga ni.
1: Pulut kuning? Pulut kuning anu untuk kentang
0: bukan? Itu pulut panggang kita.
1: Pulut panggang dipakan tutung.
0: Yang dipakan tutung itu pulut panggang
1: kita. Ini pulut kuning arah rumah Sedi.
0: Ada ura-uranya.
1: Kan Edi mana tahu kan Edi makan nasi minyak kuning. Sebab itu kan katanya belum habis benarnya daripada bonda Siti Hawa Nahara ni. Dari kampung Mata-Mata Gadong katanya baru siap masak pulut kuning sama rendang ayam. Ayam goreng berampah wangi. Akan keluar katanya mengopinya di KP-KP. Katanya sekajap boring jadi rumahnya.
0: Banar.
1: Saja akan menyuci matanya. Nyaman jonya bulan anunya, bulan mangganya, mangga muda masa aninya, panas-panas aninya, panas di mata-mata ni. Ia tak akan ke KP itu kali ya, bersajuk-sajuk kali ya. Harmoni tetap di hati.
0: Terima kasih bunda.
1: Memang dikongsikannya juga Nina. Apanya? Ayam goreng berampahnya ni gambarnya. Gambarnya di rendang ayamnya dengan rendang ayam ke rendang ubi tu. Pasal banyak ubinya ni.
0: Ayam kali tu.
1: Indah ia rendang tapi banyak ubinya di atasnya. Ayamnya tak kena pakan.
0: Ataupun
1: betapok edik.
0: Sengaja dibanyakkannya ubi.
1: Ubi kantang. Ubi kantang tu dik.
0: Ini nah DJ berdua katanya. Tekanang belangku kan DJ Alif sama DJ Helmi. Dalam segmen aku ada cerita.
1: Tunggu hari Kamis ah. Hari Kamis. Hari dua ni kita. Salah hari ni.
0: Nama aku Edi kita. Sebelah aku Nuha.
1: Abarnya ia tahu sebenarnya tu dik. Ia cakap tadi sudahnya. Selamat petang Edi dan Nuha, kata semoga sihat walafiat selalu. Masa aninya kami berpuasa satu Zulhijjahnya, mengambil pahala sunat, terhibur bahnya. Habis kita berdua ni menunggu-nunggunya jam sungkai. Selamat berbuka karang. Baik juanya mendengar Radio Harmoni Sioknya. Terima kasih Pak Maun.

0: Pak Maun nih, sekarang kan sungkai makan nasi katok, ayam goreng, sambal biasa saja, membadi tadinya di kawasan Mengkubau. Mantap ninya nasinya, nasi katoknya. Membagi tesliur. Terima kasih. Terima kasih perkongsiannya. Semoga semoga dibagi, berkah. Berkah. Ketani atau yang ketani mau tu. Kalau keberkatan ni ketani kalau boleh bersahur lah. Sebelum ketanikan puasa tu memang disunatkan untuk ketani bersahur. Kalau bersungkai ni digalakkan disunatkan untuk ketani mempercepat tapi berbuka. Kalau sahur diperlambat.
1: Betul.
0: Apa lagi tu Edi? Ada?
1: Terima kasih Ustazah.
0: Pasal mangga ni kan berkongsi saja ni. Kenapa pasal mangga?
1: Pasal mangga ni.
0: Siapa ni bercakapan ni? Umi Zai. Mama Umi Zai tadi.
1: Mama Umi Zai katanya pasal mangga ni aku mangga wangi.
0: Mangga wangi.
1: Mangga wangi.
0: Kuat baunya ni.
1: Berbuah pulang. Mudahan
0: nada kena kacau oleh atuk yang
1: yang pandai mengacau itulah.
0: Yang pandai mengacau anu ikongnya panjang atuk. Pandai makan buah wangi ninya yang kuat baunya. Memang kuat kalau mangga wangi ia kuat baunya dik. Macam kalau kita ni makan pun macam berambut-rambut tu ya. Tapi bukan rambut lah tapi macam itulah. Rasanya pun lebih kuat daripada mangga-mangga yang lain lah.
1: Aku ni pandai makan mangga.
0: Kenapa tu dia? Baik kita cuba dia.
1: Tidak, mangga wani. Belum lagi habis.
0: Mangga wani.
1: Belum habis.
0: Ia tercakap ini biar habis dia. Dan cua ada yang mengosikkan ini di TikTok. Katanya mangga kuncinya sama mangga-mangga saja yang ada di rumahnya Mas Aninya. Kedia. Memang tu tidak dapat dimakan tu.
1: Mangga-mangga yang dapat dimakan. Mangga kunci pun tidak dapat dimakan kita.
0: Tidak dapat tu. Okay, jadi kita ni teruskan hiburan lagi. Betul. Dengan Ella.
1: Wow.
0: Kita ni dengarkan Ella. Mungkin ada yang sudah pun sampai ke rumah Mas Ani. Selamat istirahat diucapkan. Dan mungkin ada yang baru saja mungkin dalam perjalanan untuk bertugas untuk malam ini, shift malam. Selamat bertugas diucapkan.
1: Terima kasih. Harmony FM sebagai teman bis kita.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ya udah, kita kita sampaikan terlebih dahulu informasi yang ada di sini mengenai dengan sketsa gerai ketani, yang mana di sebuah gerai kecil menyimpan pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati, penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak tawa, persahabatan dan rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan. Jadi Auda ikuti sketsa ketani, gerai ketani setiap hari Rabu pukul 2.30 minit petang dan siaran ulangnya pada setiap hari Sabtu pada pukul 4 petang di Harmoni FM. Gerai Ketani, tempat cerita bermula dekat di hati Auda.
2: Satu lagi ingin dikongsikan mengenai drama, ya, drama sebenar sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026. Harmoni FM ID akan membawakan sebuah drama khas berjudul Bisikan Sutra karya M. Salman, Brunei Darussalam. Ia sebuah kisah masyarakat di sebuah kampung yang pada awalnya hidup aman damai, terdiri daripada pelbagai latar belakang, usia dan juga pekerjaan. Namun tanpa disedari, sikap negatif seperti iri hati, mementingkan diri sendiri dan juga kurangnya rasa hormat mula merenggangkan hubungan sesama keluarga, jiran tetangga dan juga sahabat. Konflik mula tercetus apabila salah faham kecil yang menjadi semakin besar akibat sikap tidak mahu mengalah dan juga enggan mendengar nasihat. Dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 11 pagi di Harmoni FM, yang menampilkan barisan pelakon Wali Mulfaz dan juga Abang Ron, The Zamri Haji Jamaluddin, juga Masita Tamil serta Siti Fairuz Haji Ibrahim. Itu tadi dua info yang kami kongsikan, dan lagi info, ada lagi satu info, dua sebenarnya info yang ingin dikongsikan mengenai kerja-kerja penyucian tangki air A2 Perumahan Negara Lumut 2. Dan kawasan yang terlibat adalah Perumahan Negara Lumut 2 dan kawasan sekitarnya, dijadualkan esok, ya, mulai 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebahagian daripada kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Dan juga saya ingin kongsikan kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong, juga dijadualkan esok bermula 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat juga berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Itu tadi beberapa info yang kita kongsikan, ya, Eddie, ya.
1: Betul. Untuk abis kita, untuk apa? Untuk pengetahuan abis kita juga. Diharapkan, terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Ada yang memandu, hati-hati memandu. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ya, Nuha, ya.
2: Dan Haji Awang tadi ada sempat mengongsikan, ya, Eddie, ya, gambar.

0: Sekitar pohon mangganya berbuah lebat. Dan juga sedang santai minum petang ketika ini Haji Awang ya, #1963 mungkin juga mendengarkan Harmoni ketika ini. Ya, terima kasih Haji Awang kesetiaannya bersama Harmoni FM ya.
1: Betul.
0: Ya, waktu sekarang 58 minit petang, kita berhibur lagi
1: yeah.
0: dengan Eka Matra ataupun Rahmat ya, Pusara Lebuh Raya.

0: 15 minit petang. Terima kasih kepada orang yang terus dia bersama kami di Harmony FM. Nuha, kita kongsikan lagi di sini. Katanya nak kongsi jua ni. Katanya durian pun musim berbunga masa ni.
1: Mengongsikan gambar sekali ni, Adi. Dilihat ni dulu. Nuha kurang pasti mana satu bunga ni sebenarnya, Adi. Rasanya macam ada... Memang ada pohonnya dan juga daun-daunnya memang ada, Eddie. Kajap, Eddie. Memerhatikan dulu mana satu bunga, mana satu daun sebenarnya. Macam kurang labih usulnya ni. Tapi rasanya memang kalau depan-depan ni, gambaran ni, ni gambar kan?
0: Ini gambar.
1: Tapi kalau kita di depan-depan memang banyak bunga ni. Rasa-rasanya ni. Terima kasih yang mengongsikan ni. Tadi, tapi ada namanya. Daripada Syuhada tadi. Terima kasih Syuhada. Nur Syuhada tadi. Syuhada. Terima kasih.
0: Mantap-mantap.
1: Ini tadi Kamarudin lagi ni. Kamarudin Kampung Mengkubak. Terima kasih. Menghiburkan katanya lagu-lagu.
0: Sama-sama.
1: Patang ni mantap-mantap. Terima kasih Nur Syuhada. Mengikuti TikTok juga ni rupanya. Dan juga Maulana PM NZ. Waalaikumsalam, selamat petang. Wadi, lagu tahun bila kan ni? Lagu Saloma tadi tu lagu tahun rasa-rasanya 60-an tapi kurang pasti tahun yang sebetul-betulnya tu, memang betul-betul lah dia. Rasanya memang 60-an tapi kurang pasti 60 berapa tu. Di hujungnya tu.
0: Mungkin.
1: Ada lagi Adi kan dikongsikan.
0: Mana lagi?
1: Rasanya sudah kita ni kongsikan
0: semuanya.
1: Dan 5.30 ni kita ni akan beri laluan kepada berita perdana. Dan betul, mungkin kita ni akan berhibur lagi. Macam mana, Edi?
0: Jom.
1: Jom. Kita ni berhibur dengan ikan dalam kolam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman, yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Dulia Maha Mulia disembah kenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai Naib Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Dulia Mahamulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan Pra 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kebawah Dulia Mahamulia mengundang Presiden Persatuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Mahamulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedervoll, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawah Dulia Mahamulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persatuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tujuh strategi kerjasama tersebut. Dalam titah, Kebawah Dulia Mahamulia turut berharap agar Republik Persatuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Kebawah Dulia Mahamulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan duhala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persatuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pada

0: ajidah di seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama, iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah SWT. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Daeng Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Daeng Hajah Manisah binti Haji Musa.
1: Dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak, jadi pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur.
2: Dulu kami mengikut muasasah, tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Ubah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, syukur.
3: Memang jauh berbeza lah, terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar.
0: Pasukan Polis Diraja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh Penolong Pesuruhjaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei, semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh diselalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. 50 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan serta pelajar institusi pengajian tinggi mengikuti Bengkel Pendidikan Inklusif, Anjuran Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pusat Pendidikan, Inklusiviti dan Komuniti Orang Kurang Upaya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia. Bengkel selama 2 hari dirasmikan pagi tadi yang merangkumi 5 sesi antaranya Falsafah Pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusif Membina Guru Rahmah dalam Bilik Darjah Pelbagai Keupayaan. 28 penunggang motosikal dari Indonesia berlepas ke Sarawak, Malaysia bagi menyertai touring ketiga buah negara jelajah Pulau Borneo sejauh 4,100 km. Pelepasannya dilancarkan petang tadi oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Bukit Patoi Temburong. Program kendalian Honda Tiger Club Indonesia memulakan penjelajahan dari Pontianak, Kalimantan Barat sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam dan kembali semula ke Sarawak serta Pontianak. Tujuan jelajah bukan sahaja menjadi platform riadah dan rekreasi, malah turut membuka peluang pertukaran budaya. Sukan Arsenal semakin dekat untuk menjerai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan putusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Sehingga Liga akan diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan. AFC Bournemouth bertemu Manchester City, manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita pada pukul 8 malam waktu Brunei.

0: Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yakni HKK telah mula disambut pada tahun 2012, yang mana hari Ahad pada minggu pertama dalam bulan Mei adalah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara Brunei Darussalam.
1: Kepada ibu bapa, ketani perlu pada zaman sekarang ini untuk mengenali siapa dengan anak ketani hangout. Kadang-kadang dia orang ni suka lepak sana sini. Bukan jual lepak lah. Maksudnya katanya, mak, sekarang ada kawanku datang ni. Kalau dia datang ke rumah, itu adalah kesempatan untuk ibu bapa mengenali kawan-kawan anak ni. Sebabnya ketani indah mahu mereka ni terjebak dengan kawan-kawan yang negatif. Ketani mahu mereka ni berkawan dengan orang baik kerana harapan ketani sebagai ibu bapa agar masa depan mereka tu cerah. Sebenarnya kenalilah siapa kawan-kawan anak di sekitar ni. Senangnya ketani untuk mendisiplinkan anak.

0: dengarkan Hormon FM. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Mm-hmm. Waktu sekarang 5.52 minit petang, Eddie. Kita akan menutup tirai ni, Eddie. Mm-hmm. Ada kata-kata, Eddie?
1: Terima kasih kepada audiens terus setia bersama kami di Harmoni FM. Dan semoga Auda terhibur dengan Eddie dan juga Nuha. InsyaAllah, mm-hmm, Eddie akan kembali bertugas pada hari Khamis bersama dengan rakan tugas Adi 9 hingga 12 pagi. Mm. Tengah hari. Mm-hmm. Dan Nuha?
0: Esok 6 hingga 9 pagi. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Nuha, tinggalkan dengan... Kami tinggalkan Budak Kacamata Bintang, M2M, The Day You Went Away. Assalamualaikum. Bye. Bye.

كان عندنا مدوى من بتان مدبناي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan saya DJ Nuha dan juga AD. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 8 malam nanti. Sebagai panduan kita bersama, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.27 minit petang. Dengarkan bersama lagu dari Iwan dengan lagu Pengasih.

selamat datang pada audio yang baru saya bersama. Audio diberikan dalam rongga lagu-lagu berirama, dakwah dan nasihat. Dengarkan bersama lagu dari Kopratasa dengan lagu Permata untuk istriku.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oh, baru ya na. Baru pickup kita ni. Tak ada aku menyasal
1: eh. Oh ni. Ni pickup jual tu eh. Kadang-kadang punya barang macam mana. Tu.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.
3: Kembali kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Dengarkan bersama Jacinda Hashim, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia.

0: keluarga harmoni.
1: Di perempuan kita untuk hari ini, Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2026 Masih. Dan bersama Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You.

lagu dari Joe Emery, lagu Titik Permulaan. Ya, sebenarnya rakyat pendengar yang bersama kita pada malam ini, kita ada Hasni, Zalia di Kawan Kudang, juga Bro Junaidi dan juga isteri. Ada sekali di sini kita bersama untuk hari ini, Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan 19 Mei 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: 0811 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Harmoni FM.

0: Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Macam biasa bersama saya Abang Ram,
1: dan macam biasa juga saya Abang Ron in the house.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Abang.
0: Lain semangatnya hari ini.
1: Semangat pertengahan bulan berbeza.
0: Benar.
1: Akhir bulan lagi berbeza.
0: Oke, kita ini sudah pun masuk minggu yang ketiga bagi bulan Mei ya. Kita ini tampilkan lagi pendengar setia Harmoni FM yang akan mengisi slot pada minggu ini.
1: Betul.
0: Ada kaya laki-laki ataupun wanita.
1: Wanita.
0: Sama-sama lah. Ikutilah rancangan ini daripada awal hingga akhir seperti biasa. Rancangan Rentak Retro, mungkin pendengar-pendengar baru mungkin, Rona.
1: Berkemungkinan.
0: Bertanya bila kan apa?
1: Rancangan Rentak Retro ini
0: pasian. Dan baru-baru ini ada pernah ada pengaram mendengar sepenuh hari radio.
1: Oke.
0: Yang ke-69 tahun nampaknya belum terlambat lah kita ini mengucapkan selamat dari radio.
1: Belum lagi terlambat malam.
0: Ada kemukakan kuis mengenai dengan rancangan Rentak Retro.
1: Ada, ayo dong.
0: Jadi ada yang terjawab lah soalan itu kan.
1: Ada juga yang terjawab.
0: Ada yang terjawab. Rentak Retro ini bersiaran setiap hari Senin pada pukul 2 petang dan ulangannya pada hari Selasa pada pukul 8.30 minit malam. Itu pun siaran ulangan itu pun hanya orang tertakluk pada perubahan lah.
1: Kalau ada macam siaran-siaran khas ataupun siaran langsung, sama ada ia ditunda ataupun ditiadakan.
0: Nah, itulah yang anunya kan.
1: Iya dah.
0: Dan baru-baru ini pun ada juga pengaram jumpa dengan peminat-peminat lah ya.
1: Oke. Peminat siapa nih?
0: Peminat-peminat kita nih lah. Rancangan Rentak Retro ini juga.
1: Nasib yang menjawab peminat kita nih.
0: Ya, dari kedengaran suara kita nih laginya.
1: Maksudnya gitu. Yang lapas-lapas itu?
0: Lapas yang bulan sebelum-sebelum ini lah. Bukan terlepas pandang lah.
1: Terlepas dang ah?
0: Mungkin ada.
1: Kalau terlepas pandang.
0: Lain.
1: Ia melihat.
0: Rancangan TV dah.
1: Rancangan TV.
0: Hanya dia terlepas.
1: Hanya dia terlepas dang ah.
0: Hanya barang masih ada. Alhamdulillah. Selagi sambutan daripada peminat-peminat dan pendengar-pendengar. Memberi sokongan. Alhamdulillah.
1: Selagi itu abu kumandang
0: masih
1: lah.
0: Masih di berterusan.
1: Iya dah. Suku alhamdulillah juga Abang Ram. Daripada peminat-peminat ini. Sama pendengar-pendengar ini. Apa yang bisa katakan atau ada feedbacknya tuh pak. Atau yang kita nih ambil mana yang baik atau kita nih selitkan dah juga ke pada siana nih sebenarnya rancangan nih.
0: Jadi seperti biasa rancangan Rentak Retro ini selain daripada kita nih mendengar pendengar-pendengar tadi menghiburkan dengan tiga buah lagu pilihan dorang, ada juga lagu-lagu yang dipilih oleh penerbit dan juga kru-kru rekaman Rentak Retro mengikut kesesuaian.

0: lah. Yes. Ya, orang dalam mencari turun ini ada cabaran-cabarannya sebenarnya.
1: Iya, itu. Lapas-lapas. Nah, di hujung bulan kita ni ada rentap. Tapi masa ni indah ada rentap itu bukan ditiadakan, mungkin ada nanti. Jadinya setiap peserta itu kita ni ada pihak kru sama penerbit ada memegi sebuah lagu untuk cabarannya lah.
0: Cabaran.
1: Ia diganti kepada rentap itu. Macam lah, macam berganti lah.
0: Sebenarnya hati. Bukan ditiadakan,
1: bukan
0: mengikut, mengikut kesesuaian.
1: Kesesuaian los.
0: Sebenarnya. Kita ni ada juga perubahan macam cuaca juga.
1: Iya itu.
0: Ada hujan, ada panas, ada sajuk.
1: Cuma itu. Ayo ni apa-apa barang?
0: Hari ini alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Biasalah sedikit ada nyorang batuk, malam saja lah. Cuaca masa ini panas, kalinya panas, panas kalinya hujan.
1: Hujan.
0: Biasanya kalau hujan ni malam hujan.
1: Iya dah.
0: Kalau siang itu panasnya lain.
1: Lain.
0: Nyorang ketani yang menggigit.
1: Bana, iya dah ketani upaya-upaya juga. Kan keluar rumah tu pantau-pantau juga kesehatan, kesehatan cuaca.
0: Cuaca.
1: Kesehatan tu iya juga pulang sebenarnya.
0: Di mana pun kita berada, di mana juga rencana teritori ini dapat diikuti.
1: Dan alah kami. Kami doa ni.
0: Jadi platformnya selain daripada di rangkaian Harmoni 94.1 dan 97.7 FM, boleh juga melayari di mana tu Aaron?
1: RTB Go. Klik di sana Harmoni FM. Di sana boleh habis kita mendengar di mana saja berada. Si pun di mana-mana anulah, di mana-mana tempat lah maksudnya tu.
0: Masa ni worldwide sudah.
1: Worldwide.
0: Semuanya di ujung jari.
1: Los. Sana sayangnya ia ada delay sikit lah. Cuma itulah.
0: Oke. Tadi teruskan rencana teritori pada minggu ini.
1: Teruskan Kang, ini kita nih cerita.
0: Tanpa tadi buang masa, siapakah yang mengisi slot bagi rencana teritori pada minggu ini? Tadi sama-sama mendengarkan, beliau akan menyampaikan lagu yang pertama dan beliau akan
1: memperkenalkan dirinya.
0: Yes. Siapakah ia?
1: Yes.
0: Oke, Ron.
1: Betul. Oke, Bang Ram.
0: Nah, seperti biasa, rencana teritori
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum, hai, saya Him Abdullah. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu Fantasia
2: Bulan Madu.
1: Bulan Madu. Bang Aram itu kan menyebut Fantasia Musim Cinta. Ingat kenapa Bang Aram lagu apa?
2: Iwan.
1: Iwan.
2: Ani Search.
1: Kumpulan Search ya.
2: Yeah.
1: Fantasia
2: Bulan Madu.
1: Bulan Madu. Album kalau Bang Aram dah silap, album yang kedua daripada kumpulan Search.
2: Yes, betul.
1: Dipetik dari album Mentari Merah di Ufuk Timur kalau tidak silap.
2: Yes.
1: Los dah.
2: Ingatan Abang Aram itu nombor satu.
1: Yang mengenakan dirinya Him Abdullah. Ha?
2: Him Abdullah.
1: Jadi mungkin ada cerita di sebalik Him Abdullah ini, mungkin ada keistimewaannya dan kita ini dengarkan Bang Aram kita ini ceritakan dengan
2: boleh.
1: Him Abdullah ini. Cedaran.
2: Cerita di sebalik ke dia aku tidak tahu.
1: Aha.
2: Biar saya tanya aku tahu.
1: Oke.
2: Kan dia nunya kedai.
1: Mana tahu ya ada pernah ikut pertandingan kah? Kalau dengar suara suaranya tadi itu kan macam wow.
2: Yes.
1: Ya ada lah.
2: Ya ada macam wow lah wow.
1: Wow lah.
2: Oke, nama sudah habis kita tahu. Him Abdullah.
1: Nama glamournya lah.
2: Nama glamour. Umur remaja.
1: Oke.
2: Sudah berkeluarga. Pekerjaannya pekerjaan sendi.
1: Oke.
2: Ya sendi ini bekerja macam welding.
1: Oke.
2: Welder lah, welder lah. Artinya ia berasal daripada daerah Bonaimo aja.
1: Oke.
2: Hobinya main bola sama bernyanyi.
1: Oh, suka ada juga menyanyi juga.
2: Yes, menyanyi itu mesti namanya penyanyi kan.
1: Santai-santai menyanyi lah.
2: Santai-santai menyanyi lah. Pencapaian dalam ada setakat ini jenya.
1: Oke.
2: Mula berkecimpung dalam bidang seni ini umur kia macam tahun 2017 lah baru startnya. Jatulah. Mungkin ini 2026.
1: Nah, artinya baru berjinak-jinak tahun 2017 lah.
2: 2017. Pembelasan tahun lah umurnya masa itu. Artis idolanya Nina Cantik. Awi.
1: Awi ya? Wah, no wonder lah.
2: Iya tak?
1: Jadi genre mungkin ada genre musik.
2: Genre lagunya memang lah. Kalau sudah minat Awi.
1: Rock.
2: Rock. Okay. Come on lah. Biasa. Come on lah. Rock.
1: Lain-lain bakat dada?
2: Lain-lain bakat. Dalam ada.
1: Dalam ada.
2: Bukan dalam ada, dari yang buat sini.
1: Dari yang buat.
2: Artinya aku dah tahu dia bakatnya. Cantik banget.
1: Mungkin belum ya no, apa namanya ni?
2: Belum menerokai idenya sendiri.
1: Belum nampak apa ya punya bakat.
2: Yes.
1: Atau. Tapi daripada segi suara tu boleh lah.
2: Boleh.
1: Namanya okey, Rentari Retro ni sebenarnya.
2: Okey.
1: Kita ni bukan mengambil penyanyi, Pak.
2: Los.
1: Kita ni mengambil pendengar, Pak. Pendengar yang boleh menyanyi.
2: Maksudnya ini bukan mengambil penyanyi ya. Tapi yang anu ini menyanyi.
1: Yang boleh menyanyi.
2: Okay.
1: Itu mau dipahami tu.
2: Pandai.
1: Ia boleh menyanyi lah. Ia boleh menyanyi. Ia boleh menyampaikan lagu. Jadi jangan orang anu apa, jangan heran. Ya kenapa suaranya cuma tu lah.
2: Pasalnya pendengar setia Harmoni FM.
1: Ia akan mencuba bakatnya.
2: Yes. Lagipun ia pendengar setia juga orang Cangar Rentari.
1: Okay. Kalau suara kocongan ini boleh kan ya mencoba. Jadi tidak ada salah untuk mencoba.
2: Tidak ada salah ya.
1: Ayolah, karena kita ini beriga kan. Kepada yang ingin ikut serta dalam rancangan Rentari Retro, jangan takut.
2: Jangan takut. Benarnya. Yang penting dia pandai berlagu.
1: Ya pandai berlagu. Ini orang pemilihan lagu itu biar yang bersesuaian lah. Dengan suara yang kita ini boleh bawakan lah sebenarnya.
2: Ya sebenarnya. Apanya hanya Bang Ram dahulu. Kita ini minat ataupun suka lagu itu. Tapi kita ini tidak boleh bawa.
1: Belum tentu tadi boleh bawa lagu itu.
2: Yes.
1: Walaupun tadi memang minat.
2: Yes.
1: Tapi belum tentu tadi boleh bawa. Kadang-kadang lagu yang tadi tidak minat, itu pula yang boleh tadi bawa.
2: Nah, benar.
1: Jadi ikut kesesuaian kepada yang ingin ikut serta itu, datang saya kemari.
2: Benar.
1: Ke studio rekaman dengan lagu-lagu pilihan bis kita.
2: Iya, itu.
1: Di mana kadang yang macam apa dapat orang ditunjuk aja di usai-usai sedikit. Kadang-kadang ada orang, aku menyanyi cuma itu saja punya. Kadang ada kan ditegurkan apa kata ini
2: itu
1: yang membuatkan anu. Tapi insyaallah dengan adanya rancangan Retro ini sedikit sebanyak akan mengubah lah.
2: Mengubah cara nyanyian sebenarnya.
1: Macam-macam anu lah. Bis kita nanti tahulah macam mana.
2: Ini kami bayangkan sedikit lah.
1: Hasil-hasil yang kita dapat sekarang di sini insyaallah. Oke, itu lagu pertama sudah terdengarkan tadi lagu Fantasia
2: Bulan Madu.
1: Bulan Madu.
2: Jangan lagi disebut nulain.
1: Akan tersesuai saja. Ada dua buah lagu lagi akan terdengarkan. Cuma mana cara penyampaian Him Abdullah ini. Ikutilah rancangannya dari awal sampai akhir. Jadi tadi sudah masuk dalam segmen kedua seperti biasa. Selain tadi mendengarkan tadi berlagu, tadi ada juga Ujuji Mindalah.
2: Tuh nana. Ada yang selalu kena tunggu itu.
1: Benar.
2: Satu daripadanya lah.
1: Jadi soalan-soalan yang akan kami kemukakan ini, kadang-kadang ada yang soalan daripada kami sendiri, kadang-kadang ada soalan daripada peminat, daripada pendengar, kawan-kawan,
2: penerbit,
1: Minta-minta sampaikan. Cuma itu sajalah soalan ini.
2: Ada di tapis lah juga.
1: Ada yang di tapis. Ini sekadar hiburan saja untuk mengisi pengisian dalam acara tari tro. Inilah.
2: Namanya hiburan kan.
1: Sambil tadi memberigakan kalau ada info-info semasa untuk disampaikan, kami akan menyampaikan. Sambil itu tadi mengisi masa-masa yang adalah.
2: Berhibur.
1: Jadi minggu ini ada soalan ke tidak?
2: Jawabannya.
1: Soalannya ada.
2: Jawabannya?
1: Jawabannya ada.
2: Jawabannya ada.
1: Ada, oke, alhamdulillah. Jadi kalau ada soalan, dapat tanya buang masa.
2: Kemuka kantia.
1: Kemuka kantia.
2: Siapa dahulu?
1: Bah, dulu kantia.
2: Aku.
1: Bah.
2: Bah. Oke. Soalan ni kan ku beritahu dari uang, dari uang juga. Peminat lah peminat. Aku masa ni dah mau mengemukakan soalanku.
1: Oke.
2: Pasalnya soalanku soalanku, jawabanku jawabanku. Oke.
1: Benar. Itu biasa tu. Anang.
2: Sinkronis, nih sinkronis satu lain cerita.
1: Sebelum ini pun cuma itu tu juga.
2: Oke.
1: Bah.
2: Simpel saja.
1: Oke. Kadang-kadang ini memang simpel. Kalau kan tahu memang simpelnya. Tapi kadang bagi betucang juga kira ini.
2: Bermasalah juga dah.
1: Okay,
2: soalannya cuma ni dah.
1: Okay.
2: Binatang.
1: Okay.
2: Ini soalannya bukan persoalannya, ini pasal kehidupan, kehidupan. Okay. Tapi binatang dengan manusia.
1: Okay.
2: Okay, kalau binatang lapar, binatang lapar apa? Makannya.
1: Binatang. Okay.
2: Binatang lapar makan. Jilama lapar apa? Okay. Binatang lapar makan.
1: Makan.
2: Jilama lapar apa?
1: Apa?
2: Itu soalannya.
1: Itu soalannya.
2: Oke. Okay. Kehidupan. Iya kehidupan.
1: Kalau binatang lapar
2: makan. Jelama lapar
1: apa? Oke, okay, sama-sama tadi pikirkan soalnya daripada Bang Aram kita ini.
2: Oke.
1: Okay. Jadi soalnya daripada Bang Aram ini pun Bang Aram pun maklum saja rancangan ini
2: berlihat seketika apa?
1: Berlihat seketika ada edisi-edisi khas tertentu, ada soalan yang didulukan dan ada soalan yang dikemudiankan.
2: Artinya jadi banyaklah soalan kita nih.
1: Banyak. Jadi kita mungkin soalan ini sudah dikemukakan kah atau belum walau alam.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dapat kali kemukakan saja soalan untuk minggu ini.
2: Kia namanya uji minda kan. Kia satu daripadanya refresh.
1: Refresh. Oke. Okay. Kan diulang-ulang balik.
2: Anda tahu lah, mungkin ada yang
1: lama sampai sudah tahu. Ada enam mana? Ada
2: enam musim.
1: Enam musim.
2: Masuk ketujuh pulang.
1: Banyak betul.
2: Banyak
1: Okay, ini soalannya lah.
2: Okay.
1: Kalau kiranya ada kita mendengar sudah.
2: Ataupun belum.
1: Kiranya pun sudah pun kita refresh ya balik kan. Jadi masalah.
2: Tidak ada masalah.
1: Ini sekadar hiburan saja.
2: Allah. Bajan lah lah.
1: Muka di mah.
2: Muka di mah.
1: Soalannya.
2: Okay.
1: Kalau aku tadi berdiri.
2: Okay.
1: Ia menimpang.
2: Kalau ketani berdiri, ia menimpang.
1: Kalau ketani menimpang, ia berdiri.
2: Apa
1: nah?
2: Apa nah? Menimpang, ia berdiri.
1: Kalau ketani berdiri, berdiri, ia menimpang. Ia menimpang. Kalau ketani menimpang, ia berdiri.
2: Aku ingat dia nih.
1: Itu tuh. Jadi
2: bukan aku ingat misalnya ada soalan sudah nih. Tapi aku ingat aku ingat bila.
1: Itu
2: yang aku maksudkan bukan aku ingat jawabannya.
1: Itulah yang Bang Ram ceritakan tadi
2: kan. Oke.
1: Jadi itulah soalannya pada minggu ini.
2: Artinya. Tertawa ya. Oke.
1: Itu soalan daripada Bang Ram dan tadi soalan daripada Bang Ron. Jadi sama-sama tadi pikirkan sekadar hiburan saja. Jadi tadi teruskan acara retro tadi dengarkan lagu yang kedua daripada Him Abdullah, lagu yang dipulangkan oleh kumpulan Spring, lagu yang berjudul Sejiwa. Renta Retro,
0: evolusi suara pendengar. Renta Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah Ron. Tadi sudah dengarkan lagu yang kedua, lagu yang tadi begitu tadi, lagu Sejiwa, lagu yang pulangkan oleh kumpulan Spring.
2: Yes.
1: Daripada album pertama kumpulan Spring.
2: Yang dilagukan oleh
1: Him Abdullah.
2: Yes.
1: Boleh tahan?
2: Kan?
1: Boleh tahan. Pasal ini minat rock jawa.
2: Ya, itu.
1: Kan? Minat rock, jaya rock ini udah semestinya rock benar-benar.
2: Itu dia.
1: Udah jual, mesti ada jual apa, slow rock.
2: Rock, rock apa?
1: Hard rock.
2: Rock apa? Hard rock.
1: Jadi kepada pendengar-pendengar di luar sana yang ingin ikut serta, inilah lagu-lagu yang sebagiannya lah. Yang
2: boleh dibawakan.
1: Green light. Yang green, green, green light.
2: Kia lampu hijau untuk anda. Ancangan rentak retro ini.
1: Tapi biarlah bersesuaian dengan suara kita inilah. Seperti yang kami beritahu tadi lah.
2: Oh iya.
1: Rentak retro bukannya memilih penyanyi sebenarnya, tapi gitu memilih pendengar-pendengar yang boleh menyanyi.
2: Yang akan jadi penyanyi.
1: Yang akan mencari-cari di mana akan meluahkan bakatnya.
2: Gitu itu.
1: Masih mencari-cari di mana
2: akan meluahkan
1: panunnya aku akan menyanyi ini di mana ya coba tuh.
2: Sini kan nyanyi. Di rumah kan nyanyi.
1: Aku mau keluar juga mau expose semua.
2: Mau jauh aku ada dalam adio.
1: Coba tuh lah.
2: Macam soal kami doang ini lah.
1: Jadi kepada yang ingin ikut serta, boleh tadi ceritakan ya.
2: Boleh.
1: Sebelum tadi bagi jawaban daripada soalan yang telah tadi kemukakan.
2: Iya dah.
1: Kepada yang ingin ikut serta dalam acara rentak retro, masih lagi bukakan dan sebutannya pun masih lagi
2: alhamdulillah
1: tanpa henti sebutannya.
2: Iya toh.
1: Bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 898-5003.
1: Sekarang ini alhamdulillah ada sudah platform baru yaitu daripada media sosial
2: yaitu TikTok. Di rentak retro official.
1: Itulah. Bis kita boleh mulai hari ke sana buka rentak retro official. Di sana sekarang ada apa adminnya sekarang begitu.
2: Memelas, apakah itu inilah DM saya di sana ataupun komen ke apa? Yang penting follow. Di sana bis kita akan melihat cemana sisi rekaman.
1: Sebagiannya lah.
2: Sebahagian lah.
1: Dan sepenuhnya sebagian. Kalau mau sepenuhnya
2: datang kembali. Text dia nombor tu ataupun DM.
1: DM arah apa media sosial atau?
2: Yes, jadinya penerbit ataupun admin akan membalas bis kita bila bis kita akan dipanggil.
1: Jadi harap bersabar. Dan semestinya kita WhatsApp. Jam nombor telepon tadi WhatsApp juga. Jangan ditelepon WhatsApp. Dan media sosial itu sama jadi DM. Jadi kita akan kena begitu bila tarikh kita berlaku. Bila kita akan dapat dipanggil dengan membuat rekaman.
2: Yes.
1: Jadi bersabar menunggu giliran masa ini apa?
2: On cue. Kalau ujar kata ini kalau di mana-mana cue panjang.
1: Cue panjang.
2: So, ini pun juga peserta queue banyak.
1: Jadi tunggulah, harap bersabarlah.
2: Bersabar. Nah, musim ini musim akan datang.
1: Jatuhlah.
2: Insyaallah.
1: Itu sedikit informasi untuk bis kita yang ingin ikut serta dalam acara rentak retro. Oke. Tadi sudah pun berada di ujung rancangan, tapi sebelum itu tadi akan menjawab soalan yang telah dikemukakan itu.
2: Oke.
1: Dan kita ini pun ada akan mendengarkan sebuah lagu lagi. Lagu yang dipilih oleh penerbit.
2: Penerbit.
1: Yang menguji vokal.
2: Menguji vokalnya.
1: Him Abdullah ni.
2: Iya tak.
1: Apa lagunya? Sekarang.
2: Relax dulu.
1: Relax, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar. Di ujung rancangan.
2: Tunggu sampai
1: ujung. Itulah. Jadi, tadi jawab soalan yang telah dikemukakan.
2: Okey, jawab tak soalan gua.
1: Okey. Baram dari tadi berpikir apa ni?
2: Sama, aku pun berpikir juga. Bukannya kita hanya kan berpikir.
1: Apa?
2: Aku ni berpikir juga ni.
1: Pasal binatang kalau lapar makan.
2: Okey.
1: Manusia pun kalau lapar makan juga kan.
2: Jadinya?
1: Itu tuh.
2: Itu tuh jawabannya.
1: Manusia kalau apa itu dulu? Binatang kalau lapar makan.
2: Makan. Jelama makan.
1: Jelama?
2: Makan apa?
1: Kalau lapar kah?
2: Jelama lapar. Nah, salah apa? Sampai aku salah apa?
1: Nah.
2: Binatang lapar makan.
1: Makan.
2: Jelama lapar apa?
1: Ngeluh gitu.
2: Kita aneh. Sengaja. Mana apa sengaja?
1: Binatang lapar makan. Jelama
2: lapar apa? Sengaja. Jangan sengaja
1: nih. Jelama lapar apa? Apa? Apa ini makan lah.
2: Apa? Indah jawaban kita tuh.
1: Apa?

0: Macam tu kan
1: ha, cuma simpelnya.
0: Simpel.
1: Ha, namanya sih.
0: Soalan simpel.
1: Tadi begitu soalan simpel kan? Ha, simpel-simpel dia jawab mengaram.
0: Kandal. Jawabannya ha, salah.
1: Salah, gitu. Oh.
0: Kalau binatang melapa makan.
1: Makan.
0: Jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Jawabannya jelama lapa berpadah ya.
1: Berpadah. Berpadah maksudnya beritahunya.
0: Beritahu, Pak.
1: Ha, lapar kunya.
0: Baram lapar kue. Ha. Cantik, Pak. Kalau binatang enggak? Iya, kalau nya lapa makan yang aja tuh. Dia berpadah
1: tak? Dia berpadah.
0: Ada enggak? Ada. Kalau jelama berpadah ya tak?
1: Lapa kunya.
0: Lapa kue.
1: Keng leh kunya.
0: Keng leh kunya. Cantik, Pak.
1: Ha, cuma tuh.
0: Ada sikit anu dah. Mengapa kita angok-angok kanya? Macam nak kan mau nih mau jawaban kuat tu.
1: Nah, kalau cuma, kalau Bang Aram sendiri, kalau Bang Aram lapar, mencari sendiri. Dalam gondong barang berpadah tu mencari sendiri.
0: Ya. Sama aja, tu berpadah aja tu. Eh, lapar kue.
1: Tidak ada jawab berapa
0: kedai aja tak apa nak kue.
1: Cakap sendiri
0: itu. Awak itu tu. Berpadah hatinya juga.
1: Oh deh. Depan bahasa bahasa urat lih.
0: Adalah sekian
1: sekian. Mulus lurus kan. Ini bahasa urat lihnya.
0: Tatap.
1: Kalau Bang Aram apa nak?
0: Apa soalannya?
1: Nah itu tu.
0: Anda mengapa pulang ditanya soalan Bang Aram apa?
1: Jawabannya
0: jawaban.
1: Jawaban itu tu. Jawaban. Ah ini juga. Bukan terlihat lihir urat lihir terkeluar tu itu. Anda kita tuan sudah.
0: Aja tak pasti sambungan dia itu. Pas atau sekali.
1: Jadi apa jawabannya?
0: Jawabannya kalau hanya berdiri ya duduk.
1: Apa ni berdiri duduk? Apa ni? Mengucap orang bagi paning ya, bagi paning orang je ni.
0: Berdiri ya menimpang.
1: Kalau tani berdiri ya menimpang. Kalau tani menimpang ya berdiri.
0: Ya duduk. Ya berdiri.
1: Duduk majal di duduknya ni.
0: Tidak pasal nyaman duduk atau apa nama.
1: Bila lagi duduk di pantai tu.
0: Awak.
1: Karena lagi angin tiada ada dah ternyaman dah.
0: Awak.
1: Nah, apa jawapan tu?
0: Aku ada anu ni pasal jawapan meni.
1: Yang terjawab banyak satu je.
0: Dahulu lah. Kan ku jawab bayang-bayang bukan?
1: Bukan juga.
0: Kalau aku akan jawab badan, ya
1: batah,
0: sejenis dalam badan bajanya.
1: Batah.
0: Dahulu tu. Jantung ni pakah.
1: Jantung ah. Au. Kalau jantung, kalau jadi sana soalan tu, kalau kata ni jalan, ya berjalan.
0: Ya berjalan awak pernah juga. Ah. Kalau kata ni
1: kalau ia berhenti, tani yang jalan.
0: Ya kalau berjalan, tani yang jalan tu. Atau anunya dah.
1: Itu jantung tu.
0: Okey, jawapannya tidak aku tahu.
1: Tidak.
0: Tidak.
1: Padahal simpel. Tadi sapunya duduk tadinya.
0: Ah, ya tu ah.
1: Oke, tadi duduk. Bila tadi pas duduk tadi apa kan? Berdiri kan? Tapak batis, Pak.
0: Tapak batis.
1: Oh, ha? Cet tadi berdiri, menimpang di kaki ya.
0: Awak.
1: Bisa tadi menimpang, berdiri ya?
0: Iya kah?
1: Lurus itu.
0: Cana pulang.
1: Berdiri itu ya.
0: Lurus itu nya. Iya, pulang lurus kan.
1: Lurus, kita begitu lurus kan. Ronda tahu jawabannya. Jadi ini meluruskan jawabannya.
0: Oke.
1: Jawabannya tapak kaki. Kaki kita nih, Pak.
0: Oke. Coba anu lo, coba contohkan.
1: Contoh, sudah contoh jadi.
0: Oh, iya, contoh.
1: Kalau tadi berdiri, nah, emang orang berdiri ya.
0: Oke.
1: Ya menimpang tuh kaki ya, tuh pempe ya.
0: Udah jangan menimpang tuh.
1: Kira menimpang tuh, bayangan, Pak. Nyampe di pajal. Kalau udah tahu tuh, udah tahu sudah. Mau udah tahu tuh, tadi udah tahu sudah. Oke, jawabannya sebenarnya tapak batis.
0: Tapak batis, ah.
1: Tapak batis.
0: Enggak, aku anu lo, tapak batis, oke.
1: Bila tadi menimpang, ya berdiri.
0: Tani menimpang bukannya digalak tunjung kan?
1: Tidak deh, bukan ada tunjung.
0: Bukan ah?
1: Tidak deh.
0: Iya, iya kia berdiri lah tu.
1: Iya berdiri betul.
0: Menagak, menagak. Jangan jangan menagak. Beta aku menagak.
1: Ada. Namanya soalan.
0: Apa nak? Iya
1: juga itu kalau wante soalanku, soalanku, jawabanku.
0: Pandai. Aku pandai.
1: Jangan dipertingaikan tu.
0: Cenya.
1: Okay.
0: Okay.
1: PN square.
0: PN square.
1: Bulan-bulan ini entah jawabannya ada. Semua anda terjawab soalan-soalannya.
0: Tapi mungkin pernah teman jawab lah.
1: Ada yang pernah menjawab. Iya, alhamdulillah. Nah, ini sekadar hiburan sajalah. Dapat lebih kita bayangkan soalan di kami itu. Ya mesti soalan itu mesti ada simbolik. Kalau ada simbolik,
0: bukan
1: ada soalan.
0: Kalau kalau ya Bang Ram tim ambil tahu menangkap, itu tahu kau tahu.
1: Iya itu tuh. Semua tekan semua tekan berkelu.
0: Iya itu.
1: Bukan bukan soalan. Bukan soalan uji minda namanya cuma tu.
0: Tapi kalau ada kelu lagi baik.
1: Tidak. Memang lah. Kalau kelunya ya boleh mengaburi. Jatuh.
0: Mana aja? Pandai
1: cuma tu.
0: Nah pak, kita ketinggalan. Apakah itu
1: Bang Ram? Oke, itu soalan minggu ini. Tadi jangan kalah dengan dia punya punya orang plot twist-nya itu. Kan tadi awal-awal sudah pembukaannya soalanku, soalanku, jawabanku, jawabanku. Sebenarnya aku punya. Itu tadi mesti tadi cakap. Oke, alhamdulillah kita ini sudah berada di ujung rancangan. Apa tadi berigakan sudah tadi cara-cara untuk mengikuti rancangan dari Tritro daripada melalui talian telepon dan juga melalui media sosial. Dan kita boleh hubungi di sana. Dan sekali lagi lah tani berigakan kepada yang ingin serta bolehlah menghubungi ke talian 898-5003 ataupun media sosial Rantai Retro Official. Di sana boleh kita gunakan
0: dengan sebaiknya lah sebenarnya.
1: WhatsApp lah. Jadi tak ada sebuah lagu lagi. Lagu ini memang
0: memang macam

0: Baiklah, sebenarnya anak gua ni bagi peserta ni lah malam.
1: Yes.
0: Sebenarnya semasanya anu tu, rekaman itu, ya bukan struggle pulang. Ya bukan struggle, tapi macam ada sedikit tidak sesuai. Tapi dengan usaha kru dan ianya sendiri untuk membisaikan anu canyamnya itu, yes, dapat lihnya.
1: Pasal apa penerbit bertanya, ya minat rock.
0: Yes, why not?
1: Jadi lagu inilah yang diberikan oleh penerbit kita.
0: Yes, artinya satu cabaran baginya. Bagus bagiku Bang Ram, itu bagus.
1: Ya, ada belajar.
0: Yes,
1: sedikit semuanya ada belajar lah. Jadi di sini kepada yang ingin peserta itu, contoh orang yang takut-takut, macam-macam kebolehan, kepandaian, teknik dan segala-galanya ada di sini. Insyaallah segala tunjuk ajar akan dibagilah sedikit tips.
0: Adalah sedikit tunjuk ajar itu memang ada memang lah, adalah, sebenarnya.
1: Cara-cara kola pernafasan dan sebagainya. Jadi inilah merupakan lagu terakhir daripada Him Abdullah. Lagu yang berjudul Opera Hidup. Lagu yang dipulakan oleh kumpulan Wings. Sebab apa biodatanya yang kita yang minat Awi. Jadi lagu Awi yang dibagi. Jadi insyaallah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan peserta ataupun pendengar Setia Harmoni, siapakah yang mengisi slot pada minggu hadapan, sama-sama kita nantikan. Dan sehingga masa itu tiba, seperti biasa bersama saya Abang Ram
0: dan saya Abang Ron
1: dalam perancangan
0: Rentak Retro,
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: peranti menarik dan berinformasi, antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Rerurai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa. MOU ditandatangani oleh Dato Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Pasukan polis diraja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh penolong Pesuruhjaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munab, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari, umur 54 tahun, boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Akhir sekali, pernah rasa senang, pernah rasa susah, pernah rasa berada di atas, pernah juga rasa jatuh, tertunduk, pernah gembira, senyum tanpa henti, pernah derita, menangis teresak-esak. Alhamdulillah, syukur kerana setiap peringkat kasih sayang Allah itu dapat kita rasakan betapa Allah sangat menjaga dan menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي يغمها

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

الله أكبر الله

0: yang melalui Selat Hormuz perlu meminta kebenaran pemantauan dan tol setelah Iran mengurus lalu lintas maritim di selat tersebut. Pesuruh Jaya Kesatuan Eropah bagi Ekonomi berkata, waktu ini bukanlah masa untuk melonggarkan tekanan ke atas Rusia. Valdis Demografis berkata demikian semasa mesyuarat G7 setelah Amerika Syarikat mengumumkan lanjutan penepian sekatan membolehkan negara-negara terdedah kepada risiko kekurangan bekalan tenaga susulan perang Iran untuk membeli minyak Rusia. Demografis menambah setiausaha perbandaran Amerika Syarikat memberi jaminan kepada rakan-rakannya semasa mesyuarat berkenaan yang menepian Amerika Syarikat mengeluarkan bagi lanjutan 30 hari membolehkan negara-negara membeli minyak yang disekat itu adalah sementara. Sukan, saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan dua perlawanan. AFC Bournemouth terikat satu sama dengan Manchester City, manakala Chelsea menundukkan Tottenham Hotspur 2-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Penandatanganan Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Bhd menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuramimah Haji Mohd Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti melalui berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7

0: Pada bulan Mei ini juga merupakan Hari Keluarga Antarabangsa yang mana sambutan Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia. Selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi yang terpenting dalam masyarakat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yakni PBB. Sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga.
1: Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Jadi sekarang 7.20 minit pagi, kita berada di jam yang kedua bagi tuan kita Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Kita teruskan hiburan dengan Gary Moore, Still Got the Blues.

Itu tadi Gary Moore, Still Got the Blues, terbitan 1990. Ya, Fia menyapa di sini. Selamat pagi DJ. Selamat menjalankan tugas. Semoga ceria selalu dan sentiasa berkeadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Izianza 802 juga menyapa di Kampung Birau, katanya pagi ini cerah. Dan juga ada kata-kata motivasi, daun yang jatuh tidak melawan angin namun tetap menemukan tempat di tanah. Begitu pula hidup, tidak semuanya hal harus dipaksa sesuai harapan. Kadang saat kita belajar menerima arah kehidupan dengan tenang, hati akan menemukan tempat terbaiknya.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Abah Suhardi, kau duduk dulu teranah.
1: Okey. Aku duduk sini ah.
0: Kalau kau dah teranah, duduk ke arah kursi sebelah tu, teranah kau tu.
1: Pasal?
0: Kalau ini duduk teranah juga, ada dah duduk kursi di luar ah.
1: Mana kan kita nyuruh aku duduk sebenarnya.
0: Dah dewa duduk sebah.
1: Duduk tak kau ambil.
0: Dapur aku macam ada macam ada bunyi orang berusah.
1: Tung ketang keting. Itu dah. Bagai dah. Duduk pun lah.
0: Awal pagi cuma mana? Biasanya tem-tem cuma ni. Kan dah pula orang bertukang bas si soalnya mama ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mengapa mga jutian ni doh? Sikit aku pengsan
0: eh. Mengapa? Kalau kita pengsan mak, aku sedia menjadi bantal mas. Yuu, kedebuk.
2: Mau sampai baik kau jauhlah kat di pintu sana.
0: Mak, dah kita tahu mak, aku sudah berlari tadi mak. Laju ku mak, kalah si Suhardi tadi mak.
2: Benar bah.
0: Au, jogging hari ini bagus bermanfaat. Banyak paluh keluar mak.
2: Ramai orang lah.
0: Boleh tahan je lah mak. Banyak gadis-gadis.
2: Kalau ada pemuran mama tu ada kan lah.
0: Ya tak payah ni. Ya tak
2: kalau
0: menyasal
2: ada orang berusir berjalan tu sajalah.
0: Ada ya. Ya peringkat umur macam banyak di sana tu. Buat namanya Taman Ariadah mak.
2: Ada tu usulnya.
0: Ada
2: boleh,
0: usulnya.
2: Boleh tak mama ikut tu nanti.
0: Boleh. Tunggu dulu mak. Soalan kau ni mak.
2: Apa di soal?
0: Atuh mak.
2: Apa?
0: Dari bunyi berkurantang kuranting itu dari wama. Apa saja kita ni? Ada orang kan menempah buat kuih muih kah?
2: Dah, jangan payah orang menempah. Sudah di dapuran ya.

0: hari memang di dapur. Anu belai.
1: Awak.
0: Tambak atuk.
1: Ah.
0: Apinya merah ya tah. Belanga mama ani hitam bawahnya.
1: Oh, itu kita bersihkan ni anu tambakan ni.
0: Biot lagi tu.
1: Tunggu dulu, kita ni bersihkan tambakan ni, anu gas kepala gas kita cabut sudah.
0: Sudah je bawa op tu.
1: Eh, benar juga. Oh. Benar ni mah, kalau sebelum itu mah, baik kita cabut mah, untuk keselamatan mah. Tabuk buka mah.
0: Ah, nak buka tabuk?
1: Ah, tapi ani pun sudah kita pakai anu
0: apa namanya
1: fan exhaust ni pun bagus bilang juga. Tapi sebaik-baiknya buka tabuk sedikit lah mah, untuk membuang bau gas-gas kalau ada. Mana tadi tahu mah, jauh palis, jauh palis, jauh palis. Ada juga mendengar ceritakan mah di kampung sebelah, kesian ni.
0: Bahaya tu lagi
1: satu. Rupanya gara-gara apa anu bocor. Hos bocor. Ia kan ia kan mengantak aing hangat.
0: Sekalinya mengatik dah ya.
1: Belum sempat dia mengatu. Baru yang membuka suis lampung mak.
0: Kau dia mengatik kata dia tu? Mengatik api?
1: Indah. Rupanya kan dia balik panggilan ceritanya ni, kisahnya ni. Kali malam tu manaskan makanan. Rupanya indah kancang, indah tutup habis. Anu tu pajah apinya, tapi gasnya masih ada tu bang. Anu hasil daripada anu tu lah siasatan pihak bombar ya tu. Sekali kan paginya subuh kan mengantak engangat.
0: Biasa tu lah.
1: Baik jo Swiss lampungan ni jauh daripada tambak atu mak.
0: Kalau tidak.
1: Di onnya saja. Baik jo selamat orang rumah
0: ya. Baik jo tani anu je awas-awas sih.
1: Baik jo tani ingat ingat mah.
0: Ke dapur dia siapa kan ni ke dapur ani?
1: Ani dengan ku belusir mak.
0: Nah kan Maria.
2: Ada air mak.
0: Nah, air lah, Pak. Tu nah.
2: Minum air dulu,
0: Ma. Baba. Mana kan kau? Tu nah, apa-apa ya?
2: Di air, Pak.
0: Baba. Sudah hatu lah.
1: Dua, Ma. Itu, Pak, banyak luru. Astagfirullahaladzim.
0: Sudah hatu mengasah aku hitam, Pak, anunya di bawah belanga itu.
1: Patut tak berkilat, Ma.
0: Apa ni berdebu, habuk-habuk anu hitam itu rakat.
1: Berdebu, macam lagu Salim. Suci dalam debu. Adang. Bisa yang sudah harian ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa yang sudah harian ini limbu. Jangan kau bagi hujan kan berjalan juni.
0: Ani apa lapar ke apa ni?
1: Mak, biar cik balik mak. Dapat tadi makan sendiri mak.
0: Tapi kok banyak sudah mama buat anu mi goreng ah.
1: Mi goreng. Cemana ni dek? Tadi baru jom mengeluarkan paloh dek makan mi goreng dek. On.
0: Untuk sarapan jangan banyak dimakan.
1: Ba, boleh juga. Ba, okay tu mak. Tapi bukan juga.
0: Mana bukan?
1: Banyak dagingnya ni mak.
0: Daging anu ni. Sapak kah?
1: Banyak dagingnya
0: anu,
1: ni mak.
0: Anu masakan nanti malam mah. Dah habis kau makan.
1: Daging masak kicap.
0: Sayang. Dibuatkan sapak membajir je tu.
1: Basar itu kuheran kulihat. Selalunya kita buat anu mie goreng daging ani lain style kalau daging ani. Ani macam dia sudah berampah basolnya.
0: Namanya masak kicap di madam yang kamu makan.
3: Nyaman baunya.
0: Nyaman. Kan?
1: Rehatkan dulu deh. Tadi lah bakal berjoging. Tunggu tu sekejap.
0: Minum air dulu lah.
3: Iya takut tadi batuk-batuk. Yang ku batas juga si alai iman ni. Alai takut juga. Batas je yang ku si iman ni.
1: Kau sadar baik kau panggil aku alai.
0: Ano tu? Minta kumisin.
3: Tidak. Yang ku batas je si iman ni. Katanya sekejap kan yang akan ke dapur ni. Aku ni karing.
0: Ceradek bala. Ceradek.
1: Aku jumpa mama.
0: Ceradek.
1: Ya. Dah 5 minit, 10 minit. Dah 10 minit, 15 minit.
3: Benar.
0: Macam-macam tu korang ditanyakan ni lah. Dah dapat ani.
3: Apa mak kita masak tadi mak? Mie goreng.
0: Mie goreng.
3: Besapak. Kan
0: daging.
1: Daging.
3: Mesti sabut macam mati tu man.
1: Daging
0: tu orang tua lagi dulu.
1: Ini resepi mie gorengan ni sekarang. Kemudian tak mengungsikan mak.
0: Lagi nanti.
1: Lihat tu kemarin bahari. Ada bosku di pejabat. Melagau makan doa selamat.
0: Di mana?
1: Doa perpisahan. Ya kan? P-E-N-C-E-N.
3: Pensiun. Pensiun.
0: Kenapa pipi ya? Aku basara.
1: Tapi bisa bilang, Mak.
0: Apa?
1: Bosku ane.
3: Baik.
1: Rajin ya, asal hari 4 saja.
0: Sedekah.
1: Habis sedekah.
3: Masya Allah.
1: Asal hari Kamis saja. Sedekah.
3: Asal hari?
1: Asal every
3: Thursday.
1: Thursday. Apa cakap orang sedekah ni orang putih ha?
0: Apa tu ha?
3: Sedekah.